0: Ya, pesan atau juga mungkin saran kepada masyarakat Papua Barat, Manokwari, dan juga orang tua dan anak ya untuk momentum Hari Anak Nasional 2026. Mungkin kita mulai dari adik Rakwel duluan, silahkan.
1: Pesannya kayak
0: ya.
1: untuk pesan saya, ya tetaplah teruslah mendampingi anak-anak dengan kasih sayang dan luangkan waktu untuk mendengarkan aspirasi dan cerita mereka, karena perhatian dan dukungan dari orang tua begitu sangat berarti bagi tumbuh kembang anak.
0: Baik,
1: Ya,
0: terima
1: sekian dari saya.
0: kasih. Kakak Angela, silakan.
2: Ya, untuk semua orang tua, semua orang dewasa, bagi siapa saja yang hari ini mendengar siaran spesial Hari Anak ini, dan untuk anak-anak di seluruh dunia, seluruh Indonesia ya, khususnya di Papua Barat, selamat Hari Anak. Selamat merayakan ruang-ruang di mana kalian bertumbuh dengan bahagia. Kemudian untuk kita semua, mari sayangi anak-anak dengan memberikan perhatian, menyiapkan waktu, terus mendampingi anak-anak, melindungi anak-anak dari setiap kekerasan, baik verbal, fisik, maupun kekerasan-kekerasan yang bisa timbul dari dunia kecanggihan teknologi di dunia-dunia ruang-ruang digital. Tetapi juga mari bersama-sama mengusahakan pendidikan, pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak, mewujudkan anak-anak yang akan menjadi manusia-manusia yang literat nanti dengan kemampuan literasi di usia dini.
0: Baik, terima kasih. Mana petani, silahkan.
3: Ya,

0: si pemberi. Itu ada saudara AY, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan. Saudara MF, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan. Dan saudara RWR, selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadar, Pak?
2: Tidak ada. Tidak ada.
4: Pak Luar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
3: Apa siapa, Pak?
2: Mohon maaf.
1: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokil bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan

0: berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
2: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
3: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
2: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
3: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Kundur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
4: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
3: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
5: Ya, sampai dengan di markas. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
3: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Luki Setiawan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
6: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
7: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
6: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
8: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
6: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Karena tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian, dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu, Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti berlian berserak di khatulistiwa.
1: Ya, mendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu,

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: seru banget nih.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Merkudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami shock.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan?

sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9.55 menit waktu Indonesia Timur, dan teman lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda ya di pagi jelang siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay di Pro 1 RRI Manokwari.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

0: juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
3: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi, nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh, ya apa sih kok tambah kepreset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Ya, tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap.

0: cepat pulang. Genius enggak tuh?
1: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya agak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.

Selamat siang pendengar di manapun berada. Terima kasih Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Senang sekali Sanel Iman Suara kembali menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Terpantau dari Merdeka 68, cuaca seputaran Kota Manokwari cukup panas. Kiranya tidak mengurangi semangat kita yang tengah menjalankan aktivitas ya. Ya, pendengar, kita kembali dalam obrolan siang dan hari ini atau siang ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus penting ya, yaitu Sensus 2026 data berkualitas untuk ekonomi Indonesia yang lebih maju dan inklusif.

0: Sip. Ya, pendengar tentunya mungkin ya banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa sih ya sensus 2026? Mengapa sensus ekonomi kembali dilakukan ya? Apa manfaatnya bagi masyarakat, pelaku usaha ya, hingga pemerintah? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini tentunya akan kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir dari BPS Papua Barat. Kita sapa dulu, ada Bapak Abtal Umar, STR Stat. Oh, bukan ya? Oh, Muhammad. Oh, oke, baik. Minta maaf, nama panggilannya Pak? Pak Bayu ya? Oke, kalau Ibu, betul ya? Oke, Ibu Herawati Esol, selamat siang Ibu Herawati. Iya, ya, tadi saya sempat menyampaikan kepada pendengar terkait topik kita yaitu tentang sensus ekonomi 2026, data berkualitas untuk ekonomi Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Ya, ya, tentunya ini menarik sekali. Mungkin kita ke Ibu Herawati dulu nih. Ya, ya Ibu, ini kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal dulu sensus ekonomi itu apa. Nah ya, mungkin Ibu bisa jelaskan kembali ya kepada kita semua apa yang dimaksud dengan sensus ekonomi 2026 itu. Silakan.
1: Sensus ekonomi 2006 itu merupakan kegiatan statistik nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dan mutakhir mengenai seluruh aktivitas usaha non pertanian di Indonesia, menjadi kelanjutan dari pelaksanaan sensus ekonomi sebelumnya dan bertujuan menyediakan basis data ekonomi yang mampu menggambarkan kondisi serta perkembangan dunia usaha di Indonesia.
0: Iya.
1: Untuk gambaran menyeluruh mengenai jumlahnya itu persebaran karakteristik dan struktur usaha non pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Informasi yang tersebut akan menjadi dasar penyusunan indikator ekonomi, kerangka sampel struktur ekonomi BPS, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional maupun di daerah. Kalau untuk sensus ekonomi itu hasilnya itu yang sangat penting untuk Provinsi Papua Barat itu memetakan perkembangan dunia usaha hingga tingkat desa sampai kelurahan, serta mengidentifikasi potensi ekonomi unggulan daerah dan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data.
0: Berarti tujuan utama dari sensus ekonomi ini?
1: Tujuan utamanya yaitu adalah memperoleh data dasar seluruh usaha atau perusahaan, menyusun direktori usaha yang lengkap dan mutakhir, untuk menggambarkan struktur perekonomian daerah dan menyediakan kerangka sampel berbagai survei ekonomi dan mendukung penyusunan indikator ekonomi nasional maupun di daerah.
0: Oke,
1: itu
0: baik.
1: Tujuannya.
0: Ya, kita ke Pak Bayu. Nah, ya. Pak Bayu, kapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dimulai atau bahkan sudah mulai? Nah, kira-kira siapa saja yang menjadi sasaran pendataan ini?
2: Baik, untuk sensus ekonomi 2026 ini ya sudah sedang berlangsung.
0: Sedang
2: ya,
0: berlangsung.
2: Jadi kita mulai dari pendataan door to door itu dari tanggal 15 Juli kemarin. Maaf, 15 ya, Juli ya.
1: Juli sama 15 Juni.
2: Juni, maaf. Juni. 15 Juni. Ya. 15 Juni.
0: Bulan kemarin ya?
2: Iya, bulan kemarin. Jadi sudah berlangsung 1 bulan.
0: Oke. Okay.
2: Sudah berlangsung 1 bulan lebih sampai nanti selesai di 31 Agustus 2026. Nah, untuk siapa-siapa saja yang menjadi target dari sensus ekonomi ini itu adalah para pelaku usaha, juga keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Jadi karena pendataannya ini kan semua kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, jadi bisa saja mungkin ada kegiatan ekonomi yang dia mungkin tidak punya bangunan fisiknya. Nah, ketika misalnya mungkin dia berjualan dari rumah dengan internet, nah itu maka
0: online,
2: nanti
0: ya?
2: Ya online itu kan tidak terlihat secara fisik ada bangunannya di mana. Nah, itu nanti akan didata di keluarga di rumahnya. Nah, itu yang menjadi sasaran target dari sensus ekonomi ini.
0: Tapi sejauh ini, sejak dari bulan kemarin, masyarakat welcome ya?
2: Sebagian besar sudah welcome, sudah mau memberikan datanya ke BPS.
0: Iya. Berarti nanti berakhir di
2: tanggal 31 Agustus 2026.
0: 31 Agustus. Berarti itu harus capai target ya?
2: Iya, harus capai target.
0: 100%?
2: Ya, harusnya 100%. Harusnya ya? Sejauh ini dari progres pendataan kita sih
1: sekitar 64.
2: Sekitar 64%.
0: Ya? Oh, berarti itu sudah maksimal tuh 64.
1: Iya, ya. Untuk sampai hari ini.
2: Okay. Tapi kan masih sampai berlangsung ya, masih berlangsung. Jadi kita
0: berharap nanti di 31 Agustus 100% ya.
2: 100%.
0: Iya, kita ke Bu Ehrawati lagi nih, Bu. Kita kan kalau berbicara mengenai data nih. Nah, data kan berarti harus ada kualitasnya ya. Mengapa kualitas data ini menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi dari BPS sendiri?
1: Kualitas dari kami, kualitasnya itu harus untuk masyarakat harusnya memberikan jawaban yang lebih jujur, agar kualitas data yang kami dapatkan juga sesuai jawaban dari masyarakat. Setiap ada teman-teman kami di lapangan, di mitra yang ke rumah-rumah itu, harusnya teman-teman masyarakat itu harus memberikan jawaban yang sesuai, yang jujur, agar data-datanya itu bisa dipakai untuk kebijakan pemerintah. Itu.
0: Iya. Nah, untuk sektor usaha yang akan didata, seperti tadi sampaikan Pak Bayu, ada yang online ya. Kemudian ini door to door juga, ya, door to door. Berarti ini mendata sektor usaha.
1: Iya. Usaha dengan UMKM, yang ada usaha besar, ada UMKM, itu yang kami data.
0: Kalau dari BPS Papua Barat sini, cakupannya dari wilayah mana saja?
1: Cakupannya mulai kalau Papua Barat, perusahaan-perusahaan yang besar, contoh saja ya Ibu, semen. Ya, itu usaha besar ya, itu juga yang harus kami data dan ambil data-datanya Ibu. Itu hanya sebagai contoh, dengan perusahaan-perusahaan yang lain, dengan perusahaan perorangan juga yang kami harus ambil datanya. Jangan, bukan berarti kami ambil datanya takutnya tuh kadang masyarakat itu dulu, yang perusahaan-perusahaan itu biasanya mereka anggap kita ambil datanya itu untuk pajak, sebenarnya bukan.
0: Karena masyarakat itu malas berinteraksi langsung karena dikira ini menyangkut tentang pajak.
1: Sebenarnya bukan. Iya. Kami hanya untuk mengupdate dia punya data-data saja, bukan untuk pajak. Itu saja yang sebenarnya.
2: Jadi kita itu hanya mengambil potret perekonomian di Papua Barat ini seperti apa. Jadi seluruh wilayah itu, baik di ada di daerah perkotaan maupun sampai pelosok pun kita datangi untuk kita lihat bagaimana perekonomian, potensi yang ada di wilayah tersebut.
0: Iya, tadi disampaikan sama Ibu Hera mengenai pendataan yang masyarakat lain taunya bahwa ini dari BPS dan bukan tentang berkaitan dengan pajak ya. Nah, untuk Pak Bayu nih, ya, bagaimana masyarakat ini bisa mengetahui bahwa petugas yang datang itu benar-benar BPS? Apakah ada ID card-nya ataukah ada pemberitahuan lebih dulu? Ini kan masyarakat ini kan ada yang tinggal mempunyai RT RW. Nah, kan sekarang, zaman sekarang ini kan banyak nih ya kasus penipuan-penipuan ya. Masyarakat kan jadi lebih was-was ya, lebih waspada lagi, apalagi mereka sampai membukakan pintu tadi door to door itu. Nah, bagaimana Pak Bayu, bagaimana masyarakat bisa mengetahui?
2: Jadi kan petugas yang datang itu adalah petugas yang terlatih. Jadi dia sebelum turun ke lapangan, sebelum bertemu dengan responden, dia pasti dilatih oleh BPS Kabupaten Kota. Nah, kemudian dalam pelatihan itu disampaikan bahwa sebelum kita turun itu kita harus istilahnya permisi lah dengan ketua lingkungan setempat, misalnya ketua RT, ketua RW begitu. Nah, kita izin, kemudian kita akan melakukan pendataan di sini. Nah, kemudian untuk petugas yang turun lapangan ini, dia pasti dibekali rompi petugas sensus ekonomi, kemudian ada surat tugas dari BPS Kabupaten Kota setempat,

0: Untuk Ibu Herawati dulu, apakah hasil sensus ekonomi 2026 ini nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah?
1: Iya, untuk manfaatnya itu akan dipakai oleh pemerintah untuk sebagai kebijakan kebijakan oleh daerah dan apa namanya? Untuk bagi pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan menentukan prioritas pembangunan wilayah masing-masing di daerah. Dan membuka peluang yang bagi masyarakat mendorong pembangunan yang lebih merata. Itu manfaatnya untuk dalam kegiatan sensus ekonomi di tahun ini.
0: Berarti hasil sensus ekonomi 2026 memang ada manfaatnya untuk pemerintah ya,
1: iya, untuk,
0: dan juga
1: iya,
0: manfaat langsung bagi pelaku usaha.
1: Pelaku ya, usaha dengan masyarakat yang di bawah gitu.
0: Iya, ke Pak Bayu. Nah, tadi Pak Bayu sudah sampaikan masyarakat yang welcome ya, yang memberikan data mereka dengan akurat ya. Nah, kalau mereka berikan data, apakah BPS bisa menjamin bahwa data mereka itu bisa menjadi atau tidak BPS menjaga kerahasiaan dari data responden?
2: Ya, jadi kerahasiaan data responden ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1907 tentang Undang Statistik. Nah, itu semua data yang dikumpulkan oleh BPS dijamin kerahasiaannya. Bahkan apa namanya? Jadi kan sebelum petugas-petugas ini turun pun juga dia kan harus ada tanda tangan kontrak begitu. Nah, ketika tanda tangan kontrak itu kan juga harus ada ketentuan untuk bisa menjaga kerahasiaan data responden. Kemudian juga kita juga punya sebenarnya pas SE 2026 ini kita punya ada slogan TIR. Jadi TIR ya, itu singkatan dari T-nya itu terima petugas sensus, kemudian I-nya itu isi data dengan benar dan jujur, kemudian R rahasia data pasti terjamin. Nah, itu.
0: Oke, jadi masyarakat harus tahu nih TIR.
2: Iya, TIR. Jadi kita selalu mensosialisasikan bahwa SE ini kita menggunakan TIR. Jadi terima petugas sensus, isi data dengan benar dan jujur, kemudian rahasia data pasti terjamin.
0: Berarti masyarakat tidak perlu khawatir ya. Data mereka tetap aman ya, dan juga bisa dijaga kerahasiaan data mereka.

0: Undama gitu. Juga betul, Undama di daerah-daerah pulau pun juga kita datangi, yang itu ada kampung gitu kita datangi, kemudian di daerah Pekaf di Anggi itu pun juga sampai kita datangi, kemudian ya semua hampir semua wilayah yang ada di selama itu ada di Indonesia pasti kita datangi.
1: Nah ini kan sensus ekonomi yang sudah dilaksanakan sejak Juni.
0: Yeah.
1: Nah ini kan kalau kita mau bilang serentak ya.
0: Betul.
1: Serentak ini seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Nah ini kan apa tugas sensus yang mendata. Apakah membutuhkan relawan? Masalahnya kan ini kan banyak nih ya, banyak daerah-daerah.
0: Betul.
1: Sehingga harus ke kampung-kampung, harus mendata betul. Secara akurat. Atau memang dari BPS sendiri punya petugas khusus?
0: Ya, untuk yang turun lapangan ini adalah petugas-petugas mitra kita. Jadi
1: mitra.
0: Ya, benar. Jadi sebelum menjadi mitra BPS itu biasanya kita ada melakukan seleksi dulu. Seleksi untuk menjadi mitra petugas sensus ekonomi. Jadi nanti ketika jadi mitra, kita kemudian bekali dengan pelatihan. Kemudian ketika kemarin sudah waktunya pendataan, kita turunkan ke seluruh wilayah. Jadi untuk petugas-petugas sensus ini yang turun pasti sudah terlatih, pasti satu pemahaman lah dengan jadi konsep-konsepnya itu pasti sudah dengan pemahaman yang terlatih begitu.
1: Iya, berarti memang sudah ada petugas atau mitra itu,
0: mitra
1: ya. Tetapi
0: itu.
1: Nanti selesai sensus sudah tidak lagi.
0: Iya, mungkin biasanya kadang ada yang biasanya mungkin ada kegiatan. Kita kan selain sensus juga ada kegiatan survei-survei.
1: Survei.
0: Nah, kegiatan survei kita kan juga banyak. Mungkin kadang ada yang setelah jadi mitra petugas sensus mungkin nanti ada mungkin dihubungi oleh oleh BPS kabupaten kota mungkin untuk ditawarkan untuk menjadi mitra-mitra survei gitu.
1: Iya. Berarti masyarakat juga harus tahu bahwa ini ada perbedaan antara sensus ekonomi, sensus penduduk ya.
0: Betul.
1: Ada sensus apa lagi?
0: Ada sensus
2: pertanian.
1: Ya. Nah, ini berarti harus masyarakat bedakan ini.
0: Betul.
1: Harus bisa paham.
0: Betul.
1: Iya. Baik, apakah tadi sudah disampaikan Pak Bayu juga usaha online juga didata. Nah, ini lewat platform digital juga ya, seperti di marketplace begitu ya? Atau ada datanya sendiri?
0: Untuk usaha online itu kita data itu di rumahnya. Jadi
1: oh, di
0: kita
1: rumah.
0: Wawancara di rumah. Uh-huh. Atau kalau misalnya pun usaha-usaha itu mungkin ada waktunya terbatas ketika sulit didatangi, mungkin bisa koordinasi dengan petugas sensus untuk mungkin bisa dia mengisi sendiri, mengisi mandiri.
1: Yeah.
0: Nanti jadi ketika mengisi mandiri mungkin akan dimintakan alamat email ataupun nomor WA untuk nanti dari sistem kita akan memblasting ke email atau nomor WA dari pemilik usaha tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nanti dia bisa isi mandiri pertanyaan-pertanyaan atau mungkin misalnya dia mungkin kurang percaya sama petugas, nanti kan dia isi sendiri itu nanti akan masuk ke sistem kami langsung tanpa interaksi dengan petugas gitu.
1: Iya. Baik, kita ke Ibu Herawati lagi nih. Ibu, ini kan kalau kunjungan dari petugas datang ke rumah-rumah atau ke tempat yang akan mereka data untuk sensus ekonomi. Nah, misalnya jika saat pendataan pemilik usaha ini tidak berada di tempat, apakah nanti balik lagi atau bisa lewat online gitu?
2: Kalau mereka tidak ada di tempat, tetap harus balik, Ibu.
1: Oh, harus balik ya.
2: Sampai kita ketemu itu.
1: Berarti memang kerja keras betul ya.
0: sangat baru bisa kerja keras untuk sensus ini.
1: Ya, dan apakah usaha musiman juga didata? Musiman itu kan seperti orang yang jual bendera mungkin ya. Adanya kan setiap 17 sudah mau dekat event kemerdekaan nih.
2: Yang jelasnya itu dia punya ada usaha, dia buat usaha selama ini usahanya walaupun dia musiman jual apapun walaupun jual buah-buahan atau pinang itu tetap didata karena kita harus tahu dia punya pendapatan-pendapatannya dan pengeluaran-pengeluarannya dari modal mereka.
1: Iya. Nah, untuk ini kan nanti mereka diwawancara nih. Kira-kira mungkin pendengar juga ingin tahu nih. Kira-kira berapa lama nih mereka diwawancara ini?
2: Itu tergantung dari mitranya, paling lama itu ya enggak sampai 15 menit ya.
1: Oh, cepat aja ya.
2: Cepat aja, iya. Yang penting itu maksudnya dia punya kadang yang usahanya banyak itu yang paling lama. Karena kita harus tanya dari

0: di semua pendapatan dengan pengeluarannya, usaha-usahanya itu. Kalau banyak usahanya, kalau hanya kayak, kalau hanya jual-jualan biasa-biasa saja, mungkin enggak terlalu lama.
1: Sensus ekonomi berarti masyarakat atau saudara-saudara kita yang berjualan di pinggir-pinggir jalan juga didata ya?
0: Iya, tetap didata. Tidak ada, maksudnya semuanya didata tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
0: Iya, itulah sensus. Beda dengan sampel.
2: Saya survei. Sampel.
1: Oke. Ya, mungkin yang berikut ini saya butuh pertanyaan, butuh jawaban dari Pak Bayu dan juga Ibu Hera nih. Ya, bagaimana masyarakat bisa tahu? Karena tadi pertama mereka kira dari pajak nih. Nah, masyarakat juga mungkin harus diberitahu kembali bahwa proses wawancara ini tidak dikenakan biaya, ya.
2: Betul.
1: Nah,
2: betul.
1: Jika kita menolak memberikan data, ada konsekuensinya atau tidak? Nah, ini kan penting juga. Mungkin dari Pak Bayu dulu.
2: Ya, kalau ketika dia menolak didata, itu kan jadinya gimana ya? Misalnya dia punya usaha yang potensial, nah itu kan jadi kita seperti kehilangan, misalnya kan analoginya itu adalah potret, misalnya itu adalah potensial ternyata, misalnya di sini yang kan kemarin dia jual sukun begitu, sukun itu kan di sini kan sebenarnya cukup potensial karena mungkin sukun di sini dengan sukun di daerah lain itu rasanya kalau banyak orang bilang memang sukun di sini lebih enak. Nah, itu kan adalah suatu potensi. Ketika di potensi itu tidak tercatat, tidak terdata, jadinya kan seperti nanti pemerintah ketika mau membuat kebijakan berdasarkan data ini belum potensial dia ternyata. Nah, itu kan sebagai apa ya, kerugian kalau menurut saya, karena kalau misalnya itu potensial kan berarti pasti kan pemerintah ini kan akan berusaha untuk mendorong supaya usaha-usaha masyarakat ini kan naik kelas. Misalnya dari mikro dia ke kecil, terus kecil jadi menengah itu kan. Supaya ketika usaha naik kelas, dia kan akan pasti akan menciptakan tenaga kerja. Menciptakan lapangan usaha, lapangan pekerjaan. Nah, ketika lapangan pekerjaan ini, jadi maksudnya, usaha ini tidak tercatat, jadinya kan seperti suatu kerugian lah. Jadi seperti ada foto yang bagiannya hilang, padahal harusnya itu kita lengkap, tapi ternyata hilang begitu. Itu adalah suatu kerugian. Mungkin dari Bu Hera atau
0: Bu Hera? Kalau saya sih sama dengan Pak Bayu jawabannya. Untuk setiap juga, maksudnya kalau masyarakat menolak di data itu, petugas kami itu kita akan memberikan penjelasan mengenai tujuan dan pendataan ini dengan apa manfaatnya sensus ekonomi datanya itu dijamin kerahasiaannya data agar masyarakat memahami pentingnya berpartisipasi gitu.
1: Nah, untuk masyarakat perlu tahu bahwa ini tidak dikenakan biaya, berarti bebas biaya.
2: Iya.
1: Kalau ada yang meminta biaya tambahan, berarti itu bukan dari petugas sensus ya. Oke, ini perlu dipertegas nih.
0: Iya.
1: Nah, apakah masyarakat juga bisa, mereka nanti bisa hasil sensus ini bisa diakses masyarakat?
0: Tidak
1: bisa ya.
0: Nanti maksudnya
2: ketika selesai kita olah mungkin lagi. Nanti kan pengolah artikel yang data yang kita hasilkan itu adalah data makro. Jadi jadi bukan tiap individu ini misalnya omsetnya sekian itu.

0: ada antisipasi atau ada sesuatu yang bisa dilakukan apabila kita mengantisipasi data ganda. Ini kan sering, maksudnya sering ada nih, ada masyarakat mempunyai dua KTP nih. Takutnya di sini didata, nanti petugas yang apa, ataukah memang setiap petugas yang melaporkan, pemenya petugas yang di Wondama, mereka akan melaporkan ke pusat sini sehingga datanya bisa sinkron, tidak ada bisa jadi tidak apa, data tidak bisa ganda gitu.
1: Ini setauku kalau KTP yang lebih dari satu itu kan sekarang kita kan kerjasama dengan Capil, semua data-datanya sudah online, jadi tidak mungkin itu mereka tuh punya ada KTP dua itu, karena yang dilihatnya dari NIP.
0: Iya, kita kan mengantisipasi ada data ganda kan, itu kan juga merugikan sebenarnya.
2: Betul, nanti jadi terlihat berlebih padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah nanti mungkin itu akan kita antisipasi pada saat pengolahan datanya, karena kan nanti pengolahan datanya kan kita akan membuat datanya itu menjadi tunggal begitu. Nah ketika apa, jadi akan sangat diusahakan untuk data-data ganda ini untuk kita minimalisir tetap itu adalah pas nanti mungkin tahap setelah akhir saat pendataan itu
0: ya. Iya. Baik, pendengar, kita masih dalam obrolan siang ya. Iya, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa indikator keberhasilan dari sensus ekonomi 2026 ini?
2: Ya, jadi indikator keberhasilan ini, keberhasilan dari sensus ekonomi ini adalah ketika partisipasi aktif masyarakat itu keseluruhan penuh 100%. Jadi kita bisa berbilang sukses sukses ekonomi ini tuh bukan dari bagaimana teknologi kita, apa namanya, teknologi kita dalam pendataan atau apa, tapi dari partisipasi masyarakat sendiri. Karena ketika ya tadi saya sampaikan, ketika masyarakat itu menolak atau kan datanya menjadi tidak penuh, jadi ada bolong-bolong. Nah itu kan jadi seharusnya kita bisa membuat kebijakan yang sesuai, malah jadi melenceng karena data itu bolong. Nah
0: iya. Itu. Baik, mungkin dari Ibu Hera ingin disampaikan.
1: Sama sih apa yang dibilang Pak Bayu, harusnya itu teman-teman masyarakat itu memberikan data yang lebih akurat. Jangan sampai data yang dikasih itu ke kami tidak sesuai yang dia punya jawaban ke kita gitu. Kadang seperti itu.
0: Iya. Berarti indikator keberhasilan tadi kan sudah nih ya. Nah, kita berbicara lagi. Ini kan sensus ekonomi berarti berkaitan dengan dunia usaha ya. Apakah memang perlu dari dunia usaha mendukung sensus ekonomi?
2: Ya, saya rasa untuk dunia usaha mendukung itu sangat perlukan, karena kita sebelum melakukan pendataan ini kan kita juga melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, terus dengan pelaku-pelaku usaha, asosiasi. Nah itu kan nanti ketika asosiasi-asosiasi atau instansi mengetahui hasil dari sensus ekonomi ini kan jadi tahu berapa banyak nih yang ada kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan perhotelan di sini ternyata ada juga yang hotel belum tercatat mungkin atau apa. Nah itu akan ketahuan dari sensus ekonomi ini. Jadi perlu dukungan juga dari pelaku-pelaku usaha supaya partisipasi masyarakat ini menjadi penuh untuk sensus ekonomi ini.
0: Iya. Nah, bagaimana cara masyarakat bisa memperoleh informasi resmi untuk sensus ekonomi 2026? Ataukah ada linknya? Ataukah mereka bisa langsung berkunjung ke BPS?
1: Selama ini kami melewati sosialisasi ke berbagai tempat. Keutamanya itu OPD-OPD, asosiasi, dan lewat media-media sosial.
0: Lewat medsos juga?
1: Ya, medsos juga.
0: Kalau dari Pak Bayu ingin ditambahkan?
2: Sebenarnya ada link yang buat untuk kegiatan sensus ekonomi ini.

0: apa namanya, linknya itu untuk mengetahui semua kegiatan sensus itu bisa dilihat di sensus.bps.go.id. Nah, di situ itu bisa mengetahui tujuannya, manfaatnya dari kegiatan ini, terus siapa-siapa saja yang menjadi targetnya, kemudian kegiatannya kapan, itu bisa dicari di sensus.bps.go.id. Atau sebenarnya karena sekarang sudah modern AI gitu, sebenarnya kita searching aja di Google aja langsung bisa langsung muncul, ketemu ya, muncul coba, betul.
1: Iya.
0: Apa bagaimana kita coba misalnya kita tanya apa namanya
2: manfaatnya
0: SE apa nanti akan karena kan kalau saya kadang baca-baca di itu kadang ada yang menolak, mungkin menolak itu karena mungkin belum mengetahui apa itu manfaat, apa itu tujuan dari kegiatan ini. Nah, itu mungkin takutnya seperti tadi ditanyakan itu ini hanyalah strategi untuk penarikan pajak dan lain-lain, padahal ini sangat sama sekali tidak ada urusan dengan pajak.
1: Nah, ini berkaitan dengan data. Mengapa masyarakat ini perlu mereka memberikan data yang benar? Dan seandainya dampak apa yang mereka bisa mereka dapati ya jika data yang mereka berikan ini tidak akurat, tidak benar? Bu Hera.
3: Kalau saya sih kalau mereka tidak ini dampaknya itu maksudnya semuanya kan pasti ada kebijakan dari pemerintah kalau mereka tidak memberikan data yang sejujur-jujurnya. Itu dampaknya kalau mereka memang tidak memberikan data yang sebaik-baiknya.
1: Pak Bayu?
0: Kalau misal apa? Ya yang seperti saya tadi sampaikan lagi yaitu apa ya? Jadi mungkin kita analogikan seperti apa ya? Medical check up gitu. Misalnya dokter tanya apakah ada alergi misalnya. Terus kita jawab asal-asalan. Kita misalnya jawab tidak ada, saya tidak punya alergi. Ternyata
1: ada.
0: Nah, itu kan jadi penanganannya tidak tepat begitu. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pas pendataan sensus ekonomi kita mungkin memberikan jawaban tidak jujur. Nah, nanti ketika pemerintah sebagai pembuat kebijakan, oh ini berdasarkan data seperti ini, berarti nanti penanganannya salah, ternyata malah membuat ekonomi kita malah tidak tepat begitu jadinya. Itu sih seperti analoginya seperti itulah.
1: Iya, berarti jangan ragu.
0: Iya,
1: benar. Intinya jangan ragu untuk memberikan data
0: yang jujur dan
1: karena
0: benar.
1: Ini datanya dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Betul. Ya.

0: menjadi dasar dari
1: Berdasarkan
0: dinas. Misalnya dinas perdagangan, apa dinas perindustrian perdagangan, kemudian dinas
1: PTSP,
0: PTSP,
1: itu kan mereka ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu.
2: Iya. Berarti kolaborasi itu penting.
1: Iya.
0: Betul, kolaborasi betul. Ya. Bahkan tapi di tingkat nasional pun juga sudah berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, kemudian ada dengan BPOM, dengan BPH apa badan halal itu BPJPH, kemudian OJK juga sebagai apa kan perbankan toh. Jadi biar mengetahui secara utuh perekonomian di suatu daerah itu seperti apa. Jadi ya karena manfaat dan tujuannya itu sangat-sangat penting, makanya kita pun di BPS pun juga berusaha untuk melakukan koordinasi kolaborasi dengan sebagai stakeholder. Gitu.
2: Iya, berarti nanti data yang dari daerah sini dikirimkan di pusat ya?
0: Betul, nanti langsung
1: dikelola oleh pusat.
2: Nah, seandainya kalau pelaku usaha itu macam contohnya nih ya, seumpamanya bulan kemarin kan sudah dari Juni,
0: iya,
2: ya. Bulan kemarin dia masih menjalankan usaha, ya. Kemudian di bulan ini dia sudah tidak menjalankan usaha lagi, sudah berhenti, sudah stop.
0: Iya.
2: Itu gimana tuh?
0: Nah, kita pendataannya tuh tergantung kalau pas di Go Sender itu kan ditanyakan dia mulai berusaha kapan. Nah, ketika dia usahanya sudah lama, itu nanti ditanyakan selama 1 tahun di 2025, kegiatan di tahun 2025. Tapi kalau misalnya dia baru aktif di tahun ini, mungkin nanti ditanyakan dia mulai bulan apa sampai maksudnya aktif di tahun ini bulan apa begitu nanti untuk ya kalau misalnya sudah didata ya itu sudah tidak mungkin tidak didatangi lagi sih memang.
2: Oh, berarti cukup sekali
0: ya, cukup sekali didatangi ya,
2: kecuali kalau datang terus tidak yang bersangkutan tidak ada.
0: Iya, tidak ada.
2: Iya. Baik, berarti untuk petugas sensus harus tetap semangat ya.
0: Iya, tetap semangat. Benar.
2: Karena masalahnya ini jalan keliling nih.
0: Jalan keliling, panas, hujan,
2: iya,
0: tetap harus.
2: Benar. Iya, baik. Sebelum kita closing, harapan, ya, ini mungkin sebagai closing statement ini, dari Pak Bayu dulu, harapan dari BPS sendiri agar Indonesia bisa lebih maju dan inklusif dari data berkualitas ya, dari sensus ekonomi 2026 ini, silakan.
0: Mungkin harapan saya masyarakat bisa lebih aware dengan ya tadi tier tadi, terima petugas, isi data dengan benar dan jujur, kemudian rahasia pasti, data pasti terjamin, karena ketika kita melakukan sensus ini, kita akan melakukan pendataan secara lengkap, secara menyeluruh, supaya partisipasi aktif dari masyarakat, partisipasi penuh dari masyarakat ini bisa tergambar dari sensus ini, kemudian nanti akan menjadi kebijakan-kebijakan yang pemerintah juga akan membuat masyarakat ini sebagai semakin makmur, semakin naik kelas dan bisa bersaing lah di global begitu.
2: Oke, baik. Dari Ibu Hera.
1: Kalau saya untuk ini, untuk masyarakat itu yang harus ditekan itu sensus ekonomi itu bukan kegiatan perpajakan. Yang kedua itu petugas BPS tidak memungut biaya atau pajak apapun. Yang ketiga data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Serta partisipasi masyarakat sangat penting agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat disusun berdasarkan data yang akurat dan tepat sasaran.
2: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Bayu dan juga Ibu Hera dari BPS Papua Barat penjelasannya untuk kita semua. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan siang hari ini. Dan semoga melalui pembicaraan atau perbincangan kita ini semakin membuat masyarakat memahami, ya, memahami pentingnya untuk memberikan data yang benar dan juga iya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Yuk ya, kita bersama-sama dukung sensus ekonomi 2026 yang sudah berjalan dari Juni, 15 Juni sampai nanti berakhir di 31 Agustus 2020.

6, karena data yang berkualitas adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Saya Nelly Mansuara, terima kasih kebersamaan kita. Saya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dari manapun berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Liga Champions 2026-2027. Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: KBR Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nuriansyah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao

0: Kuya Nicosia sukses mengalahkan Khairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia. Cyprus malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonia unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Khairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, ragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Yakbaev, hampir membobol gawang Omonia pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonia Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
1: Yes, we are happy to.
0: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
1: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonia memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonia dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ziyech just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
3: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a game from range, why not? Memories of Ajax.
4: Pecinta olahraga Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
2: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan.

0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Seda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompas semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hai Rani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS3 Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City, tiga besar masa besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini U17
1: di minggu. Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: U15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita pengetahuan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk ASEAN Games. Ini waktu pastinya dari ASEAN Games, cuma kondisi masih belum. Tapi dengan hasil yang tadi, kurang puas ya. Kita kurang puas. Semua kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: luka. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
3: Mungkin sama yang bilang Kapten tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba ngepus diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepus lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: Tahu kah, Har?
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan.

50% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren.

0: Lo kuotaku habis, terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu.

sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68, kami sampaikan Dinamika 15 Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Cornelia Mansuara. Pendengar, operasi pencarian terhadap Yanto Iderwai, warga yang dilaporkan terjatuh dan terseret arus deras di air terjun Bemti Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Memasuki hari kelima pencarian, tim di lapangan telah menerapkan berbagai metode untuk menemukan korban. Upaya pencarian turut melibatkan satu ekor anjing pelacak atau K9 dari Polda Papua Barat. Kepala Basarnas Manokwari Yefri Sabarudin saat dihubungi RRI melalui sambungan telepon mengatakan, pencarian tetap dilakukan meskipun tim menghadapi kendala komunikasi akibat keterbatasan sinyal di lokasi. Untuk mendukung koordinasi dan pencarian, tim memanfaatkan perangkat Starlink termasuk penggunaan drone. Yefri menjelaskan pencarian pada hari diawali dengan, maksud kami pencarian pada pagi hari diawali dengan prosesi pemenuhan adat yang dilakukan pihak keluarga dan rekan-rekan korban. Setelah itu tim melanjutkan operasi dengan berbagai metode pencarian di sekitar lokasi kejadian. Selain mengerahkan K9, tim di lapangan juga berupaya mengurangi debit air dengan membuat bendungan mini. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menurunkan arus air, sehingga diharapkan dapat memperjelas proses pencarian dan memudahkan tim menemukan korban. Namun hingga sore hari belum terdapat tanda-tanda maupun informasi terbaru terkait keberadaan korban. Operasi SAR juga menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi medan yang berat, area pencarian didominasi bebatuan,

0: Masuk batuan yang licin. Selain itu, sekitar 90% jalur pencarian mengharuskan personil menyusuri aliran sungai di kawasan hutan. Faktor cuaca dan suhu udara di wilayah Pegunungan Arfak turut menjadi tantangan. Suhu di lokasi yang berada di ketinggian cenderung dingin dan berubah-ubah, sehingga menyebabkan personil SAR lebih cepat mengalami kelelahan.
1: Belum ada kabar sih yang terakhir ya. Cuman tadi siang saja jam 12 itu sedang melakukan pencarian karena memang di sana sinyal memang agak susah, walaupun kita menggunakan Starlink, cuman kita lebih fokuskan untuk penggunaan drone Starlink tersebut. Tadi pagi memang juga sudah dilakukan pencarian yang diawali dengan pemenuhan adat ya, pemenuhan adat dan teman-teman. Setelah itu dilakukan pencarian, beberapa metode memang sudah digunakan, termasuk dengan penggunaan anjing pelacak K9 dari Polda. Kami mendapat bantuan juga dari Polda Papua Barat dengan menggunakan satu ekor anjing pelacak. Kendala utamanya sih memang medan yang cukup berat, di mana bebatuan yang termasuk bebatuan licin dan yang namanya sungai di hutan ya, untuk lokasi jalannya memang 90% itu kita harus menyusuri sungai. Jadi itu menjadi kendala utama bagi teman-teman pencari. Kemudian yang kedua memang suhu udara yang sering berubah-ubah dan suhu udara yang dingin di ketinggian juga salah satu kendala, di mana kelihatannya informasi teman-teman memang banyak dari tim SAR itu lebih sering mengalami kelelahan yang tidak biasa.
0: Selain itu, dirinya menerangkan bahwa kondisi semakin sulit dengan kabut tebal yang menutupi lokasi pencarian. Kabut dilaporkan bertahan sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, sehingga membatasi jarak pandang dan menyulitkan proses pencarian secara langsung. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dengan mengoptimalkan seluruh metode dan peralatan yang tersedia, sembari mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di tengah medan dan cuaca yang cukup ekstrim. Operasi pencarian terhadap seorang korban yang diduga hanyut di sungai air terjun Memti, Kampung Sisrak, Kabupaten Pegunungan Arfak memasuki hari kelima. Tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan membagi personil ke dalam dua search and rescue atau unit SRU. SRU 1 melakukan penyisiran dari lokasi kejadian ke arah hilir serta memeriksa titik-titik yang dicurigai menjadi lokasi korban tersangkut. Sementara itu, SRU 2 melaksanakan pencarian dari Kampung Membei ke arah hulu dan didukung pemantauan udara menggunakan drone thermal. Setelah tiba di area pencarian pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan melakukan penyisiran sungai hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Namun, hingga operasi hari kelima dihentikan, sementara pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, korban atas nama Yanto Idirwai masih belum ditemukan. Operasi SAR akan dilanjutkan pada Kamis 23 Juli 2026 dengan melibatkan unsur kantor pencarian dan pertolongan Manokwari, Polda Papua Barat, Polres Pegunungan Arfak, Kodim Pegaf, RSUD Kabupaten Anggi, keluarga korban, masyarakat setempat, serta unsur terkait lainnya. Selama pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala, diantaranya cuaca yang cepat berubah, medan berkabut, suhu yang dingin, serta arus sungai yang deras. Pendengar kita ke informasi lainnya. Pameran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang digelar selama pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat mencatat capaian transaksi sebesar 1,2 miliar rupiah. Nilai tersebut melampaui target panitia yang sebelumnya dipatok sebesar 200 juta rupiah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werbiti mengatakan, transaksi tersebut diperoleh selama 7 hari pelaksanaan pameran yang berlangsung di Plaza Universitas Papua Unipa Manokwari. Produk kerajinan tangan dan kuliner khas Papua menjadi kontributor terbesar terhadap nilai penjualan. Menurutnya, tingginya nilai transaksi menjadi bukti bahwa produk UMKM Papua Barat memiliki daya saing dan mampu menarik minat pengunjung dari berbagai daerah yang hadir pada ajang Vespa Rawi Nasional 14. Jafar menambahkan keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa event berskala nasional dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan produk lokal sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Saya kira kalau total transaksi di dalam pameran itu kan 1,2 miliar lebih sedikit selama 7 hari. Tapi yang kita catat itu juga transaksi langsung. Artinya yang belanja-belanja hari itu, tetapi yang transaksi tidak langsung itu memang tidak tercatat. Ya, ada yang memesan, mungkin nanti dikirim kemudian, itu tidak tercatat. Jadi yang tercatat hanya transaksi langsung. Itu senilai 1,2 miliar selama 7 hari pameran.
3: Itu semuanya, semuanya. Tapi memang total paling besar itu pada kerajinan ya, yang berikut diikuti oleh makanan. Jadi total kerajinan memang dengan nilai yang paling besar dari tas, noken-noken, ini kerajinan Papua lah. Ya. Kalau untuk kami panitia pameran itu di atas target, karena kita perkirakan sekitar 600 juta di dalam pameran, tapi bisa mungkin 1,2 miliar.
0: Selain itu, ia mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus memperluas promosi produk UMKM melalui berbagai agenda pariwisata dan pemanfaatan media digital. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Papua Barat. Keberhasilan pameran UMKM pada Vespa Rawi Nasional 14 diharapkan menjadi motivasi untuk menghadirkan lebih banyak kegiatan serupa sehingga produk unggulan Papua Barat semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Yayasan Peduli Pendidikan Papua Barat YP3 OAP Kota Studi Manokwari menyalurkan bantuan bahan makanan BAMA kepada Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Distrik Mesyeta Kota Studi Manokwari sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa orang asli Papua yang sedang menempuh pendidikan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Koordinator YP3 OAP Kota Studi Manokwari sekaligus pembina Ikatan Kota Studi Manokwari, William Yek, mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pasar para pelajar dan mahasiswa agar dapat lebih fokus mengikuti proses pendidikan. Menurut William, tujuan utama penyaluran bantuan adalah meringankan beban pelajar dan mahasiswa yang berasal dari distrik Mesyeta, sehingga mereka tidak terbebani dengan kebutuhan makanan dan minum selama menjalani studi di Manokwari. Ia menjelaskan penyaluran bantuan juga merupakan bagian dari upaya YP3 OAP dalam menunjukkan visi peningkatan kualitas pendidikan orang asli Papua. Menurutnya, pelajar dan mahasiswa Papua merupakan generasi penerus yang akan berkontribusi bagi pembangunan Papua di masa depan. Wele menambahkan bantuan tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi wujud perhatian dan dukungan moral agar para mahasiswa tetap bersemangat menyelesaikan pendidikan. Bantuan diserahkan kepada pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Distrik Mesyeta Kota Studi Manokwari untuk selanjutnya didistribusikan kepada anggota yang membutuhkan.
4: Tujuan penyerahan bantuan BAMA, penyerahan bantuan bahan makanan BAMA ini kami lakukan dengan alasan yang sama. Yang pertama adalah meringankan beban pelajar dan mahasiswa asal distrik Mesyeta dan lebih khusus dari mahasiswa distrik Mesyeta ke depan. Yang ketiga, menjalin kebersamaan menunjukkan bahwa yayasan dan wisata distrik Mesyeta saling bahu-membahu mendukung kemajuan anak bangsa.
0: Belum juga mengingatkan pengurusan ikatan agar penyaluran dilakukan secara teliti, transparan, dan tepat sasaran. Ia berharap komunikasi dengan yayasan terus dijaga apabila terdapat perubahan data penerima atau kendala di lapangan, sehingga program bantuan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelajar serta mahasiswa Papua di masa mendatang. Transparansi dan integritas warnai pengumuman Cata PKTNI Angkatan Darat Gelombang 2 Tahun Anggaran

0: dan kembali mencoba pada gelombang berikutnya. Dari total 348 peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 190 orang dinyatakan memenuhi syarat, terdiri dari 142 orang kecabangan infanteri dirindam 18 Kasuari, serta 48 orang pada berbagai kecabangan kejuruan seperti Pusdik OKM, Pusdik OPL, Pusdik CZI, dan Pusdik OKE. Dengan terselenggaranya kegiatan ini secara tertib dan transparan, diharapkan para calon prajurit yang terpilih mampu menjalani pendidikan dengan semangat, disiplin, serta menjaga nama baik Kodam 18 Kasuari di setiap penugasan yang akan datang. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Dinamika 15 Nusantara 2 sore ini. Saya Koreleman Suara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Tahu Kahar?
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Yuk.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Wah,
0: aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal

salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di setiap Kamis. Dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan. Persembahan Radio Republik.

0: program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang
0: sosok,
1: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya, dan itu nggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun, nah. Yeah. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, yeah, berarti ya.
0: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbudbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
0: mungkin sebelum kita bahas ini saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9% ya,
0: datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
1: Iya.
0: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak, ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik.

0: Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental
0: Kemudian
1: health ya kalau kata
0: ya,
1: anak sekarang ya.
0: betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian-sebagian
1: Sebagian
0: kecil.
1: ya betul. Dari dampaknya ya.
0: Ya, dampak fatherless.
1: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
1: Oh,
0: nah,
1: ada
0: jadi,
1: nanti komunitasnya.
0: Sudah. Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di Kampung-Kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu.
0: Betul.
1: Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merengek-rengek, papa-papa, mau bawa itu, jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
1: Ya.
0: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh,
0: contoh,
1: boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.

diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama, ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda.

0: tercapai seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Vene, Vene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri, dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat. Itu yang

0: menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Astacita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka, mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutup untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecilkah, besarkah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin

0: Bahasan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Rada Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan, pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan oleh pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya, dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama

0: Kufur negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
1: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
0: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses. Bukan yang lain. Atau modal itu tidak.

0: ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
1: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup diturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak rumet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
0: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kualan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Nah, sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu gak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh negatif psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud.

0: lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu dan kita

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga, perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
4: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Pak Dokter, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Hitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
5: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
4: ya
5: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
4: Betul.
5: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Di seluruh lini, itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bapak Del.
4: Siap.
5: Nah,

0: Kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
1: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
0: Yeah.
1: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
0: Oke, kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
1: proaktif gitu ya.
0: Proaktif bergerak gitu. Kan namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
0: Ya gen otak. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami.

Riri manapun berada, kembali ada bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Mohon maaf kami sampaikan beranda astacita. Anda ikuti terputus-putus karena gangguan jaringan. Kami hadirkan ke ruang dengan Anda rangkaian lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18.15 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Iya, baik. Sudah mendengar di mana pun Anda berada, dan secara khusus untuk Anda umat Muslim di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan ya rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami di pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan beberapa tembang pop Indonesia menemani suasana malam hari Anda. Hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Iya, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada ya. Di malam hari ini lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 ya, mengantarkan kita di pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Kamis 23 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalu. Operasi pencarian terhadap Yanto Idorwai, warga yang dilaporkan terjatuh dan terseret arus deras di air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Memasuki hari kelima pencarian, tim di lapangan telah menerapkan berbagai metode untuk menemukan korban. Upaya pencarian turut melibatkan satu ekor anjing pelacak atau K9 dari Polda Papua Barat. Kepala Basarnas Manokwari, Yevri Sabarudin, saat dihubungi RRI Manokwari, sambungan telepon mengatakan pencarian tetap dilakukan meski tim menghadapi kendala komunikasi akibat keterbatasan sinyal di lokasi. Untuk mendukung koordinasi dan pencarian, tim memanfaatkan perangkat Starlink termasuk penggunaan drone. Yevri menjelaskan pencarian pada pagi hari diawali dengan prosesi pemenuhan adat yang dilakukan pihak keluarga dan rekan-rekan korban. Setelah itu, tim melanjutkan operasi dengan berbagai metode pencarian di sekitar lokasi kejadian. Selain menggerakkan K9, tim di lapangan juga berupaya mengurangi debit air dengan membuat bendungan mini. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menurunkan arus air sehingga diharapkan dapat memperjelas proses pencarian dan memudahkan tim menemukan korban. Namun, hingga sore hari, belum terdapat tanda-tanda maupun informasi terbaru terkait keberadaan korban. Operasi SAR juga menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi medan yang berat, area pencarian didominasi bebatuan, termasuk batuan yang licin. Selain itu, sekitar 90% jalur pencarian mengharuskan personel menyusuri aliran sungai di kawasan hutan. Faktor cuaca dan suhu udara di wilayah pegunungan Arfak turut menjadi tantangan. Suhu di lokasi yang berada di ketinggian cenderung dingin dan berubah-ubah, sehingga menyebabkan personel SAR lebih cepat mengalami kelelahan.
2: Belum ada kabar sih yang terakhir ya. Cuman tadi siang saja jam 12 itu sedang melakukan pencarian karena memang di sana sinyal memang agak susah, walaupun kita menggunakan Starlink, cuman kita lebih fokuskan untuk penggunaan drone Starlink tersebut. Tadi pagi memang juga sudah dilakukan pencarian yang diawali dengan pemenuhan adat ya, pemenuhan adat dan teman-teman. Setelah itu dilakukan pencarian, beberapa metode memang sudah digunakan termasuk dengan penggunaan anjing pelacak K9 dari Polda. Kami mendapat bantuan juga dari Polda Papua Barat dengan menggunakan satu ekor anjing pelacak. Kendala utamanya sih memang medan yang cukup berat, di mana bebatuan yang termasuk bebatuan licin dan yang namanya sungai di hutan ya, untuk lokasi jalannya memang 90% itu kita harus menyusuri sungai. Jadi itu menjadi kendala utama bagi teman-teman pencari. Kemudian yang kedua memang suhu udara yang sering berubah-ubah dan suhu udara yang dingin di ketinggian juga salah satu kendala. Di mana kelihatannya informasi teman-teman memang banyak dari tim SAR itu lebih sering mengalami kelelahan yang tidak biasa.
1: Selain itu dirinya menerangkan bahwa kondisi semakin sulit dengan kabut tebal yang menutupi lokasi pencarian. Kabut dilaporkan bertahan sejak sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur hingga sore hari sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, sehingga membatasi jarak pandang dan menyulitkan proses pencarian secara langsung. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dengan mengoptimalkan seluruh metode dan peralatan yang tersedia, sembari mempertimbangkan kondisi keselamatan personel di tengah medan dan cuaca yang cukup ekstrim.
3: Ya.
1: Pameran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang digelar selama pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 di Papua Barat mencatat capaian transaksi sebesar 1,2 miliar. Nilai tersebut melampaui target panitia yang sebelumnya dipatok sebesar 200 juta. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, mengatakan transaksi tersebut diperoleh selama 7 hari pelaksanaan pameran yang berlangsung di Plaza Universitas Papua, UNIPA, Manokwari. Produk kerajinan tangan dan kuliner khas Papua menjadi kontributor terbesar terhadap nilai penjualan. Menurutnya, tingginya nilai transaksi menjadi bukti bahwa produk UMKM Papua Barat memiliki daya saing yang mampu menarik minat pengunjung dari berbagai daerah yang hadir pada ajang Pesparawi Nasional ke-14. Jafar menambahkan keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa event berskala nasional dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan produk lokal sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
3: Saya kira kalau total transaksi di dalam pameran itu kan 1,2 miliar sedikit selama 7 hari. Tapi yang kita catat itu juga transaksi langsung. Artinya yang belanja-belanja hari itu, tetapi yang transaksi tidak langsung itu memang tidak tercatat. Ya, ada yang memesan, mungkin nanti dikirim kemudian, itu tidak tercatat. Jadi yang tercatat hanya transaksi langsung. Terus nilai 1,2 miliar selama 7 hari pameran.
4: Itu semuanya, semuanya. Tapi memang total paling besar itu pada kerajinan ya. Yang berikut ikut oleh makanan. Jadi total kerajinan memang dengan nilai yang paling besar. Dari tas, noken-noken, ini kerajaan Papua lah. Ya. Kalau untuk kami panitia pameran itu di atas target, karena kita perkirakan sekitar 600 juta di dalam pameran, tapi bisa mencapai 1,2 miliar.
1: Selain itu, ia menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus memperluas promosi produk UMKM melalui berbagai agenda pariwisata dan pemanfaatan media digital. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Papua Barat. Keberhasilan pemeran UMKM pada Pesparawi Nasional ke-14 diharapkan menjadi motivasi untuk menghadirkan lebih banyak kegiatan serupa, sehingga produk unggulan Papua Barat semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Yayasan Peduli Pendidikan Papua Barat YP3OAP Kota Studi Manokwari menyalurkan bantuan bahan makanan atau BAMA kepada Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Distrik Masyeta Kota Studi Manokwari sebagai bentuk kepedulian terhadap mahasiswa orang asli Papua atau OAP yang sedang menempuh pendidikan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Koordinator YP3 OAP Kota Studi Manokwari sekaligus pembina Ikatan Kota Studi Manokwari, Willem Yates, mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para pelajar dan mahasiswa agar dapat lebih fokus mengikuti proses pendidikan. Menurut Willem, tujuan utama penyaluran bantuan adalah meringankan beban pelajar dan mahasiswa yang berasal dari distrik Masyeta sehingga mereka tidak terbebani dengan kebutuhan makan dan minum selama menjalani studi di Manokwari. Ia menjelaskan penyaluran bantuan juga merupakan bagian dari upaya YP3 OAP dalam mewujudkan visi peningkatan kualitas pendidikan orang asli Papua. Menurutnya, pelajar dan mahasiswa Papua merupakan generasi penerus yang akan berkontribusi bagi pembangunan Papua di masa depan. Wele menambahkan bantuan tersebut bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi wujud perhatian dan dukungan moral agar para mahasiswa tetap bersemangat menyelesaikan pendidikan. Bantuan diserahkan kepada pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Distrik Masyeta Kota Studi Manokwari untuk selanjutnya didistribusikan kepada anggota yang membutuhkan.
5: Tujuan penyelenggaraan pameran segala bantuan bahan makanan yang ada ini kami lakukan dengan alasan utama. Yang pertama adalah menghilangkan beban pelajar dan mahasiswa asal Universitas Kota yang sedang mengisi kerjaan di Sanakwari agar mereka tidak khawatir dengan kebutuhan makan atau minum dan bisa berfokus belajar. Yang kedua menunjukkan sisi alasan sebelum pendidikan rumah di Papua karena kami percaya anak-anak Papua lebih umum dan lebih khusus anak-anak mahasiswa adalah penerus harapan lahir kita itu dari Papua dan lebih khusus suara mahasiswa fisik mahasiswa ke depan. Yang ketiga menjalani kebersamaan menunjukkan bahwa alasan dan ikatan di kerjaan kita saling bahu-membahu mendukung kemajuan anak bangsa.
1: William juga mengingatkan pengurus ikatan agar penyaluran dilakukan secara teliti, transparan, dan tepat sasaran. Ia berharap komunikasi dengan yayasan terus dijaga apabila terdapat perubahan data penerima atau kendala di lapangan sehingga program bantuan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelajar serta mahasiswa Papua di masa mendatang.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

Ya, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah mengantarkan kita di pukul 19:13 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya ya secara khusus untuk Anda ya, umat Katolik yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu rohani Katolik ke ruang dengar Anda. Hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kita akan beralih ke acara Sandiwara Radio.

Iya, selamat malam sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, dan secara khusus untuk Anda umat Katolik yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik menemani suasana malam hari Anda di pukul 19 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan satu persembahan drama radio dengan judul Jembatan Harapan, persembahan dari RRI Atambua ke ruang dengar Anda.

0: Dana desa terbatas ya, Pak.
1: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
2: Setuju!
3: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
4: Pak Guru, saya juga mau membantu.
5: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
3: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
1: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
4: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
5: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
4: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
3: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju
6: sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Jadi perkata yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah

perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada di malam hari ini, lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 ya, mengantarkan kita. Ya, mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herlumam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.

0: bea dan cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Field dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat bea dan cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Isi Toshida itu apa?
3: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
5: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
3: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
6: Permintaan dari siapa dulu nih?
3: Dari Pak Heri ya.
6: Terus?
3: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
6: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
3: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
6: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
3: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
6: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
3: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
6: Tidak ada yang menyaksikan.
5: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
7: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis dan nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
8: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melakukan

0: dengan Forbidness, di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Orangmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Johari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
4: ABU has put together, well, internally AI policy.
5: ABU sudah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
4: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
3: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
6: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
3: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
8: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
7: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
8: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
9: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
8: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
11: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
10: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
11: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
10: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
11: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
10: Jadi sampai saat ini kita masih
11: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
10: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Narathiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
12: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPOR PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
13: Kita akan memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun, USD itu yang ada di bawah naungan SSB, yang tadi sudah sampaikan, sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
12: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
14: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
12: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahuan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Hukum adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: NTB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman, dan tentunya seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua, bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala Dunia

Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda Piala Dunia.

Cetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa

determinasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah

Atlas Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Piala Dunia RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Sampai dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat pagi, dan setiap aktivitas malam hari Anda ya. Ya, teman-teman pilihan menemani suasana malam hari Anda di acara Ruang Rindu pastinya hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, di line WhatsApp kami ya, di malam hari ini mungkin ingin request lagu ya. Atau mengirimkan salam rindu ya untuk orang-orang yang mungkin dirindukan di malam hari ini, dapat langsung di 0823 11 76 11 45.

Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunia.

Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner. Kami
2: Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas

Selamat malam seluruh pendengar bagian dimana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monitor siaran kami. Dan kami ucapkan untuk Anda ya, yang mungkin sudah memulai istirahat malam hari Anda, selamat beristirahat. Dan kiranya istirahat malam hari Anda menyenangkan. Ya, untuk Anda yang mungkin masih melakukan aktivitas Anda di malam hari ini, selamat melakukan aktivitas Anda. Kiranya semua aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar hingga nanti selesai dan Anda dapat pulang ke rumah berkumpul bersama orang-orang terkasih. Ya, dari Mod 368, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia malam hari. Dan kita akan jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Pengembangan Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandar udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito pada Kamis 23 Juli 2026 mengatakan penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan Master Plan Pengembangan Bandar Udara Rendani, landas pacu atau runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal existing yang dibangun pada 2012 memiliki luas sekitar 4.350 meter persegi dengan kapasitas pelayanan sekitar 311 penumpang dalam waktu yang bersamaan.
2: Ini dalam kaitannya yaitu penyusunan dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan terkait dengan pengembangan Bandar Udara Rendani. Kita tahu ya, kita masih akan melaksanakan beberapa pengembangan Bandar Udara Rendani ya, sesuai dengan master plan kita. Nantinya runway itu akan menjadi 2.500 meter. Ya, saat ini baru di 2.300 meter, masih kurang lebih 200 meter lagi yang perlu kita kembangkan, dan ditambah dengan clear area nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah fasilitas terminal ya. Nanti yang juga akan kita kembangkan, kita akan membangun yang baru ya, sesuai dengan rencana kita ya. Saat ini di tempat kita ini adalah terminal ya, itu kapasitasnya kurang lebih 311 penumpang saja ya, pada saat yang sama dengan luasan 4.350-an ya. Itu dibangun di tahun 2012 nanti.
1: Selain itu, ia menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi. Pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar kawasan bandar udara. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana pengembangan serta potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
2: Kita ya, akan rencana membangun ya, terminal yang baru ya, dengan kapasitas nantinya di 18.000. 900 meter persegi kurang lebih ya. Sehingga ya, nantinya Bapak Ibu ya, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini ya. Harapan kami ya, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya ya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
1: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Idrwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi oleh RRI Manokwari, Yefri meminta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret arus sungai. Ia juga meminta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk informasi di luar nalar.
3: Menghimbau, mari kita mencari dulu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi pada saat itu yang benar-benar melihat dia jatuh dan terseret oleh air di aliran sungai. Karena secara logikanya, kalau kita juga mencari di hutan dengan jadi saya menghimbau kepada masyarakat setidaknya untuk juga kita menjaga privasi dan perasaan keluarga, sebaiknya jangan kita melakukan spekulasi.
1: Selain itu, Yefri menegaskan tim SAR gabungan akan terus melakukan upaya pencarian secara maksimal dengan berbagai metode sesuai kondisi medan dan situasi di lokasi kejadian. Masyarakat diharapkan turut mendukung operasi pencarian dengan menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan Polres Pegunungan Arfak mengarah pada kepastian bahwa lokasi kejadian atau TKP korban hanyut berada di kawasan wisata air terjun Memti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Dr. Bernardus Okoka mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat ini tengah berwisata bersama keluarganya. Perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Memti. Ia menjelaskan saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI. Saat itu mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata air terjun Memti. Selain itu, penyidik juga memeriksa dua saksi lain yang sebelumnya mengunjungi Bukit Kobrei untuk mengambil dokumentasi. Kedua saksi mengaku tidak mengetahui keberadaan air terjun Memti dan baru menuju lokasi setelah diajak oleh korban. Berdasarkan seluruh keterangan yang diperoleh, polisi menyimpulkan kemungkinan TKP berada di lokasi lain semakin kecil.
4: Kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa informasi. Salah satunya adalah anggota kami sendiri. Beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Pertempatan mereka ketemu di pertigaan. Dan korban ini dikenal, karena beliau itu adalah presenter TVRI. Jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu. Penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan tiga orang ini dengan dua motor, sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain. Dia terjadi di tempat lain karena bertemunya di pertigaan di jalan masuk ke dalam. Jadi saksi, kedua saksi pun menjelaskan sama. Mereka selesai dari Kobrei setelah ambil dokumentasi terus ke situ. Dua saksi ini tidak pernah tahu tentang TKP. Air terjun Bukit Kobrei mereka tidak tahu. Yang ajak ke sana adalah korban sampai ke air terjun. Mereka dua juga belum pernah apa ke air terjun. Jadi untuk TKP di tempat lain mungkin kami mempersempit. Jadi TKP-nya ke arah air terjun karena perwira saya dan juga anaknya seorang polisi melihat mereka di pertigaan menuju ke air terjun.
1: Air terjun Memti berada sekitar 5 km dari persimpangan jalan dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan dan sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendorong penguatan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan diselenggarakannya fokus group discussion dengan topik optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengatakan masih terhadap keluhan masyarakat terkait belum optimalnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh haknya secara optimal. Selain persoalan bantuan hukum, Kementerian Hukum saat ini juga tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP.
5: Sekaligus ada yang mengusulkan bahwa kemudian sebagai fungsi perumus dan penetapan peraturan perundang-undangan saat ini sedang mengolah menyusun aturan pelaksanaan KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku pada awal tahun ini, bagaimana aturan pelaksanaannya sehingga akan membentuk peraturan pemerintah sehingga KUHP ini bisa diberikan tidak terlalu banyak penafsiran karena pada akhirnya
1: selain itu, Sahata menambahkan penyusunan aturan pelaksanaan tersebut membutuhkan masukan dari berbagai pihak yang nantinya terlibat langsung dalam penerapan KUHP, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya. Ia berharap seluruh masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan KUHP, sehingga penerapannya di lapangan lebih jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Dengan demikian, regulasi turunan KUHP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Pendengar, stroke masih menjadi salah satu penyebab kematian dan kecacatan tertinggi di dunia. Karena itu masyarakat diimbau lebih waspada dengan mengenali faktor-faktor resiko yang dapat memicu stroke serta menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan sejak dini. Dokter spesialis saraf RSUD Provinsi Papua Barat, Dr. Adilheid L. E. Rumbiak, SPN, mengatakan faktor resiko stroke terbagi menjadi dua, yakni faktor yang tidak dapat diubah seperti usia dan riwayat keluarga, serta faktor yang masih dapat dikendalikan, di antaranya hipertensi, diabetes, obesitas, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan stres.
6: Untuk faktor resiko dari penyakit stroke ini sendiri sebenarnya terbagi dua, ada yang bisa dicegah, ada yang tidak bisa dicegah. Yang tidak bisa dicegah pertama faktor usia. Kalau pasien semakin usianya semakin tua memang resikonya lebih besar. Kemudian ada faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita, keluarga kita yang mengalami stroke, anak-anaknya memiliki kecenderungan atau resiko untuk mengalami stroke. Kemudian ada faktor resiko yang bisa diubah. Misalnya hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Kemudian penyakit gula darah yang tinggi, kemudian manajemen stres, kemudian obesitas atau berat badan yang berlebih, kemudian selain itu juga penggunaan konsumsi alkohol atau merokok itu juga bisa dicegah. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk hal-hal tersebut penting untuk setiap masyarakat melakukan pemeriksaan rutin agar hal-hal yang bisa dicegah tadi itu bisa dicegah agar tidak mengalami penyakit stroke.

advokasi dengan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari. Kamis 23 Juli 2026, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksana tugas Kepala DP3 AKB Kabupaten Manokwari, Albertina Poruleri, mengatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan kebutuhan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, data pengaduan di Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak masih terjadi. Dikatakan banyak korban yang belum berani melapor karena faktor budaya, ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap stigma, serta keterbatasan layanan. Karena itu diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pencegahan, penerimaan laporan, pendampingan, penegakan hukum, hingga layanan kesehatan dan psikologis. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi aksi bersama, memperkuat mekanisme koordinasi, pelaporan, rujukan,

0: Dr. Adelheid berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dengan membiasakan pola hidup sehat dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi cara paling efektif untuk mengurangi risiko. Pertemuan diakhiri dengan penyusunan kesepakatan bersama dan penandatangan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama.
1: Data layanan pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa kasus KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terjadi. Dan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kewenangan dengan output berupa rencana aksi bersama serta nota kesepahaman sebagai wujud komitmen para pihak.
0: Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Manokwari Mugiono. Ia menegaskan pertemuan tersebut merupakan ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan komitmen bersama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manokwari. Disebutkan realitas menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Banyak kasus belum terungkap karena korban merasa malu atau takut melapor. Kita tidak boleh menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun. Pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, perlindungan korban, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikososial. Ia menambahkan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Karena itu pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat didorong memperkuat mekanisme pelaporan yang mudah, aman, serta memastikan setiap korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Manokwari berharap terbangun komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, mencegah perdagangan orang, serta menghadirkan sistem penanganan yang lebih cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi seluruh korban. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Saya Korelia Mansuara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Tahu gak, Har?
1: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

LOL berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini.

Maribaki dari masa lalu, man. Beri warna baru lagi dalam frame. Bikin lagi gol seperti games. Microphone.

0: Wedi Tonu Papua.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Dadang Mudana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
1: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
2: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limahu dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isyan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan Rahma Purwanto, RRI Semarang.
4: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Ia menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih. Ya, itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan, itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih, dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana BPBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
5: Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
6: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air. Titik-titik yang tidak ada salurannya PDAM. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak di jaringan pipa kan orang yang bangun, yang bisa adalah kita mengirim air. Titik-titik.
5: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Puanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60.000 lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari Kendari.
7: tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
8: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60 ribu rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung

Isya Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi,
1: berprestasi. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Di

0: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.

Dari manapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian Laba Hiburan memberikan semangat untuk Anda di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti dialog interaktif.

0: sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Selamat pagi pendengar setia dimanapun berada. Kembali lagi saya Neliman Suara menemani Anda dalam program Dialog Interaktif untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan topik kita yaitu tentang menjaga kesehatan fisik dan mental anak di era digital. Pendengar, kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini sudah membawa banyak manfaat ya bagi kehidupan kita ya. Anak-anak kini semakin akrab dengan gawai ya, dengan internet dan media sosial sebagai bagian dari aktivitas belajar ya maupun hiburan. Namun di balik kemudahan tersebut ya, tentunya ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, yang harus kita bijaki bersama, mulai dari kesehatan fisik akibat kurang bergerak hingga kesehatan mental ya yang dipengaruhi oleh paparan konten digital ya. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua ya dapat mendampingi anak agar tetap sehat secara fisik maupun mental di tengah pesatnya perkembangan dunia teknologi ya. Untuk membahasnya saya tidak sendiri, sudah hadir di studio program 1 narasumber kita. Kita sapa dulu Ibu Rinjani SPSI MPSI psikolog. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Baru ketemu lagi ya Bu ya.
2: Iya.
1: Iya. Baik Bu, tadi saya sudah sempat sedikit memberikan informasi kepada pendengar terkait topik kita yaitu menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik dan mental anak di era digital ya. Iya, tentunya ini kalau kita berbicara mengenai teknologi itu luas ya Bu ya. Iya. Nah mungkin Ibu sebagai seorang psikolog nih, mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kita terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental anak di era digital? Silakan Bu.
2: Baik. Sedikit kita bahas dulu sebelum lebih jauh. Iya. Mungkin fenomenanya ya iya. Saat ini. Ketika anak tantrum karena HP-nya diambil, orang tua langsung kasih kembali.
1: Iya, benar.
2: Kemudian mungkin kita sering lihat, kita duduk bersama teman kita, empati kita kurang karena semua nunduk lihat
1: benar.
2: HP. Kurang sosial. Sendiri di kamar, dia rasa nyaman karena merasa ada teman, yaitu HP.

0: Kemudian mudah tersulut emosi. Kemudian merasa kadang seolah-olah mendengar HP-nya berbunyi atau bergetar. Nah, ini fenomena yang mungkin kita lihat tapi abai. Lihat atau merasakan tapi abai. Nah, kembali ke kita bicara mengenai kesehatan. Di sini kesehatan itu sendiri yaitu kondisi sejahtera secara utuh baik fisik, psikologis, maupun sosial sebenarnya kan gitu. Nah, apa katanya dengan penggunaan gadget sebenarnya kita harus lebih bijak gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena seperti yang Ibu tadi sampaikan, tidak bisa dipungkiri itu penting.
1: Benar.
0: Gitu. Apa namanya penggunaan HP mempermudah iya, tapi ada dampak-dampaknya yang pasti gitu.
1: Benar.
0: Nah, dampaknya apa? Secara psikologis kan gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Alhasil sekarang seperti yang mungkin tema kita hari ini, secara fisik apa, secara psikologisnya apa. Banyak sekali kalau kita lihat secara fisik, yang harusnya di usia anak itu, usia 1 mungkin sampai 4 tahun, seharusnya itu aktif bergerak, tetapi sudah diberikan HP. Alhasil anaknya kurang bergerak, seperti yang Ibu tadi
1: yeah.
0: bilang, kurang bergerak, dan beresiko menjadi obesitas. Mungkin sekarang dibilang mager gitu ya, malas
1: lagi main HP sambil ngemil.
0: Nah, gitu, betul,
1: yeah.
0: gitu. Cemilannya ada, sudah disiapkan. Nah, artinya terkadang mungkin mohon maaf kita sebagai orang tua berharap anaknya itu diam. Karena kalau dia lari sana, lari sini, seolah mengganggu. Padahal di usia anak sebenarnya ya itu memang aktivitas normalnya dia. Beraktivitas
1: aktif, ya?
0: Fisik. Mm-mm. Ya fisik. Nah, dan yang dibutuhkan secara teori itu 1-4 tahun atau usia anak lah ibarat kata. Itu perlu 1-2 jam itu aktivitas fisik. Nah kalau itu tadi diberikan paparan HP terus. Alhasil dia banyak duduk. Tidak bergerak. Alhasil nggak mengeluarkan keringat, maka banyak terjadi kesehatan fisiknya, apalagi selain obesitas. Banyak anak-anak kecil, kemudian remaja, dan bahkan ya kalau dewasa oke lah. Tapi kalau anak dan remaja ini sudah terkena diabetes, ini kan beresiko gitu.
1: Benar.
0: Karena apa? Main game sambil atau nonton sambil ngemil tadi. Nah,
1: yeah.
0: yang artinya energi yang dimakan tadi berkaitan dengan gulanya tadi tidak dikeluarkan lewat keringat ya, dengan cara dia lari ke sana kemari dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan penelitian juga sekarang meningkatnya mata lelah, kering dan rabun jauh. Itu secara fisik.
1: Bahkan ada anak-anak kecil yang sudah pakai kacamata.
0: Nah, sekarang mungkin kita banyak lihat fenomena itu.
1: Iya.
0: Mungkin ibu ketemu di mana, di mana itu anak kecil-kecil semua berkacamata gitu. Kalau dulu kan usia-usia SMA ya gitu ya baru pakai. Sekarang tuh masih kecil-kecil, bahkan TK, SD itu semua hampir sering kita jumpai menggunakan kacamata. Kemudian leher akhirnya mengganggu tulang belakang karena saking lamanya berjam-jam mata menatap tadi, dampaknya mata kering, lelah, rabun jauh, kemudian tulang leher belakang jadi sakit. Dan sekarang banyak saya jumpai anak-anak muda itu mengalami tulang belakangnya itu skoliosis. Nah gitu, bingkuk karena duduk tidak sempurna.
1: Benar.
0: Senyamannya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Kalau saya perhatikan tuh Bu, pernah nih berkunjung ke salah satu teman nih, anaknya itu main handphone sampai kepalanya tuh, kakinya udah pokoknya kayak hampir kebalik begitu, ke kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian sampai saya sebagai seorang yang sudah dewasa nih, aduh kok bisa cara duduknya seperti itu? Karena kan anak-anak badannya masih lentur nih. Nah itu pasti yang tadi disampaikan oleh Ibu ya.
0: Ya itu sudah. Alat kemudian gangguan fokus juga. Nah itu secara fisiknya sangat-sangat banyak. Kemudian kita bicara ke dampak mentalnya. Kalau berdasarkan teori Erik Erikson, seorang anak di usia TK, SD, itu kan masih yang disebut industri dan inferiority, di mana anak itu produktif.
1: Mm-hmm.
0: Produktif, dan dia mulai rasa punya rasa harga diri. Gitu, punya harga diri gitu, perasaan dan harga diri. Kemudian kalau usianya SMP, SMA, itu masuknya di identity vs rule confusion. Dia sedang mencari jati diri dan juga kebingungan peran. Saya ini laki-laki harus bagaimana? Saya perempuan harus bagaimana?
1: Mm-hmm.
0: Kalau di usia anak, dia biasanya kadang rendah dirinya tuh, masa wah kok saya lihat itu di like, dilihat, kok punya saya enggak. Dia butuh pengakuan digital. Nah ini kan bermasalah. Alhasil dia merasa rendah diri tadi kaitannya.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau di usia remaja, apa namanya, SMP ke SMA, itu kan fasenya remaja awal sampai remaja akhir di situ, dan bahkan di usia SD kelas 12 itu biasanya sudah masuk pra remaja. Kemudian SMP sampai SMA itu mulai remaja awal, remaja madya sampai remaja akhir ada di situ. Nah, di situ dia ketika melihat scroll-scroll HP terus, dia akan melihat, oh saya cenderung nih suka artis ini. Nah, sedangkan si artis ini ternyata, mohon maaf, ya LGBT misalkan, maka dia akan meniru kan
1: perilaku
0: itu tadi,
1: ya.
0: Iya. Makanya sekarang fenomena LGBT kan marak sekali, dan mungkin saya sentil sedikit, di Bandung itu sampai ada yang namanya Boti Hunter.
1: Boti Hunter
0: ada di Jawa Barat gitu. Nah, di sini ketika apa namanya, seorang remaja scroll HP, di mana dia sedang mencari jati diri, identitas dirinya, dia juga bingung perannya sebagai anak laki-laki, saya tuh harus gimana? Sebagai anak perempuan tuh saya harus gimana? Kan begitu. Karena kalau kita bicara mengenai remaja, cirinya ada 4. 1, dia sedang mencari jati diri. 2, lebih percaya teman daripada orang tua. Dalam hal ini ketika di sekolah guru, ketika di rumah ya bapak, mama. Kemudian emosinya suka meledak-ledak. 4, rasa penasaran, ingin mencoba.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di 4 hal ini, banyak anak-anak remaja itu terjebak di situ. Nah, beberapa kasus saya pernah mendampingi masalah-masalah pencarian jati diri tadi yang terjebak suka sesama jenis di fase remaja itu saya jumpai banyak sekali, Bu, gitu, bahkan sampai harus berurusan ke kantor polisi. Kemudian mentalnya rapuh, sedikit mudah cemas, mudah depresi, mudah mengakhiri diri. Nah, seperti itu secara psikologisnya. Kemudian ya mudah tersulut emosi juga pastinya gitu. Jadi secara fisik dan mental dampaknya sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita benar-benar, makanya penting orang tua perlu yang namanya co-parenting, mengasuh bersama-sama ayah dan ibu, bijak dalam penggunaan HP, kemudian dalam proses pengasuhan. Kemudian co-viewing itu mendampingi pada saat anak tadi itu menggunakan gadget. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, satu sisi kita juga tidak semudah seperti yang saya ngomong seperti ini. Kenapa? Karena bila mana kedua orang tuanya bekerja, ini yang benar-benar tidak mudah.
1: Benar.
0: Kalau kita nggak melarang kedua orang tua bekerja, tidak ada masalah. Tetapi perlu yang namanya co-parenting tadi. Mungkin kita atur waktu pagi, mungkin ayah fokus antar jemput dan lain sebagainya. Malam mungkin ibu menanyakan bagaimana keadaanmu tadi di sekolah dan lain sebagainya. Perlu kita melakukan komunikasi antara pasangan kita untuk membimbing anak kita dalam proses pengasuhan dan penggunaan gadgetnya tadi atau HP seperti itu. Jadi ada sedikit mungkin gambaran atau strategi. Ada 3, namanya 3B, batasi, bersamai yang tadi saya sebut co-viewing, beri alternatif. Nah, ada banyak orang tua yang sering bertanya, Bu, gimana ya caranya anak-anak ini kita batasi HP, kalau kita larang nggak mungkin. Iya, kita larang nggak akan pernah bisa gitu loh, karena itu tadi. Terus kalau dilarang solusinya apa? Ini yang perlu, jangan sekedar melarang, nggak boleh main HP. Nah, maka kalau anak laki-laki saya selalu sarankan kembangkan potensinya. Misalkan anak laki-laki kecenderungan itu berkembang di fisik, motoriknya. Maka perlu sekali mereka itu dikembangkan di olahraga. Mau ikut silat, taekwondo, karate, badminton, saya pikir di sini sudah ada banyak. Yeah. Bahkan ada sepak bola, klub-klub sepak bola, kemudian klub tinju. Nah, diikutkan itu mana yang dia suka. Nah, kalau dia senang musik, ya boleh diikutkan di kelas musik. Atau mungkin kalau kelas musik saya pikir mahal, bisa juga itu menjadi kendala. Oke, ikut apa? Di sekolah minggu. Nah, sekolah minggu kan memang batasannya hanya seminggu sekali. Tapi kita bisa kerjasama sama kakak pengasuhnya tadi. Gimana kalau seminggu beberapa hari bisa di rumahnya dia nih main gitar, latihan gitu. Di hari apa dan apa biar nggak mengganggu proses pembelajaran atau belajar di rumah gitu. Yang terpenting ada aktivitas. Entah main gitar, entah main apa untuk anak-anak. Terus penting juga yang namanya kita kenalkan dengan sosialisasi. Ya, misalkan kakak adik atau biarkan mereka bermain, interaksi supaya dia saling mengenal kakak adik itu seperti apa interaksinya. Kalau berkelahi ya wajar-wajar, selama berkelahinya wajar ya nggak apa-apa gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri perbedaan usia, terkadang egonya masing-masing masih kuat. Disitulah kadang antara kakak dan adik berkelahi. Tetapi kan masih taraf yang wajar ya, nggak apa-apa. Nah, kenapa? Kalau kita berikan sarana HP, dua-duanya sendiri, maka mereka akan di kamar sendiri-sendiri dan menggunakan HP. Bahkan dia nggak tahu kakak saya ini seperti apa, adik saya seperti apa, semua sudah nggak peduli satu sama lain. Maka hal yang baik dalam kehidupan anak-anak ini perlu yang kita sampaikan tadi, memberikan aktivitas. Mungkin selain olahraga, selain musik, bisa mengembangkan akademis. Kamu suka pelajaran apa sih? Mau nggak kalau kursus tambahan misalkan? Supaya tambah lebih jago nih matematikanya atau fisika kimia nih yang biasanya sulit. Itu yang banyak dihadapi oleh anak-anak. Nah, ini aktivitas-aktivitas itu supaya tidak sibuk dengan gadgetnya atau HP-nya tadi.
1: Berarti bisa juga diberikan waktu untuk jam-jam tertentu juga ya, ya Bu. Selesai belajar
0: komitmen,
1: baru
0: ya, komitmen antara anak dan orang tua.
1: Ya.
0: Ada orang tua yang membatasi anaknya satu minggu dua kali. Hari apa? Sabtu dan Minggu. Itu bagus. Bagus. Yang penting komitmennya konsisten.
1: Iya.
0: Jangan hari ini, minggu ini dikasih, minggu kasian. Besok udah ya gitu, karena kasihan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa begitu. Gitu. Jadi kita harus berkomitmen, karena kalau apa namanya nggak konsisten, anak juga akan tahu. Alah, paling cuman mohon maaf bahasanya panas-panas saya ayam gitu kan. Satu minggu aja, paling besok nggak apa-apa, masih dikasih. Nah, ini nggak boleh. Jadi dalam sistem pola pengasuhan itu kita perlu yang namanya konsistensi. Jadi terus menerus gitu. Kalau enggak ya akan berulang kembali ke sana lagi. Gitu.
1: Bahkan kalau kita lihat itu anak umur 2 tahun pun wah pintar sekali scroll-scroll gini.
0: Iya.
1: Dia tahu film itu ada di mana.
0: Padahal usia itu belum boleh, belum boleh. 1 tahun, 2 tahun itu sebenarnya belum boleh. Kecuali pun kalau lagi telpon saudara jarak jauh, nenek, oma, opa misalkan gitu, okelah telpon, video call. Karena untuk anak balita itu belum boleh yang namanya ada screen time sebenarnya seperti itu.
1: Apalagi kita sekarang lihat Bu, di platform digital itu, contohnya di Facebook lah gitu. Nah, itu juga ada konten-konten dewasa. Yang seharusnya mereka tidak lihat, mereka lihat. Tetapi ini terlepas dari pantauan orang tua. Karena kan dikira, oh sudah plek dikasih handphone. Gak sengaja dia. Itu juga pengaruh ya Bu?
0: Iya sangat. Saya beberapa mendampingi kasus itu. Dari sejak SD, tanpa disadari anaknya suka menggunakan HP terus, iklan-iklan pornografi itu yang pada akhirnya sampai dia nonton. Ya, nonton itu gitu. Sempat saya mendampingi pada kemudian orang tuanya sudah mulai membatasi HP tadi, penggunaannya hanya di hari Minggu. Dari situlah dia sudah mulai intensitas nonton video atau di YouTube pornografi itu sudah tidak lagi.
1: Berarti sering ya Ibu dampingi perubahan perilaku anak-anak yang kelebihan atau terlalu berlebihan ya menggunakan gadget. Iya. Oke, okay. Iya. Dan tentunya, apakah anak-anak yang sering bermain game ini otomatis mengalami gangguan psikologi?
0: Ketika penggunaannya sudah berlebih,
1: oke.
0: Okay. Ditambah usia yang belum mencukupi. Nah, tadi yang saya sampaikan usia 0 sampai 18 bulan, 1 tahun setengah, itu belum boleh sama sekali. Nah, sedangkan usia 2 sampai 5 tahun itu sebenarnya batasannya 30 menit atau paling mentok sudah 1 jam. Yeah. Nah, usia 6 tahun batasannya ya 2 jam itu pun, di atas 6 tahun ya 2 jam itu pun juga nggak boleh sebenarnya sesering mungkin, dalam arti Senin sampai Minggu kalau boleh itu ya ada batasan.
1: Kalau dulu tuh kita ya Bu ya nggak ada istilah itu main petak umpet.
0: Nah banyak aktivitas fisik iya, dulu.
1: Benar. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri karena perkembangan
0: zaman semakin ya berkembang. Oke, itu semua bagus. Nah sekarang tergantung kita ini siap menerima perkembangan itu
1: benar
0: atau tidak. Kalau enggak, kita sendiri sebagai individu manusia ini ya habis kita di apa ya, diserang oleh digital tadi, HP gawe tadi. Karena gini, contoh, kita boleh marah, tapi kita tidak boleh dikendalikan oleh marah itu. Tapi kita sebagai manusia harus mengendalikan. Tidak, kamu tidak boleh marah berlebih, itu tidak baik, itu tidak sopan di tempat umum. Itu kan begitu.
1: Yeah.
0: Nah, sedangkan kalau kita sadar betul bahwa gadget ini penting, oke, saya menggunakan secukupnya. Ketika durasinya sudah sekian jam, oke, saya batasi. Nah, itu kesadaran itu yang diperlukan. Tetapi kalau dari diri si individu tadi tidak ada kesadaran ke arah situ, ya sulit. Nah, kita bicara kembali lagi mundur. Untuk anak usia balita, anak sampai remaja, tetap perlu yang namanya co-viewing, pendampingan tadi, co-parenting, pengasuhan bersama tadi. Tetap perlu itu. Kenapa? Namanya usia SMA itu, Bu, SMP SMA, memang betul secara fisik mereka tumbuh besar layaknya orang dewasa. Tetapi secara usia dan cara berpikir mereka kan masih kategori anak.

0: yang depan ini. Nah, PVC ini fungsinya sebagai pusat komando, pengendali logika, pusat logika, gitu. Jadi terkadang mungkin ibu sering jumpai, kenapa anak mungkin banyak mendengar mahasiswa, terutama laki-laki paling sering drop out.
1: Ya,
0: benar nggak bu?
1: Benar.
0: Gitu. Terus anak laki-laki di usia remaja, kalau pulang sekolah naruh tas, pulang, pulang, pulang, gitu, sepatu lempar, tas yeah. lempar, taruh pokoknya sembarang. Beda dengan anak perempuan yang sudah tahu tempatnya naruh di sini, di sini, di sini. Nah, perilaku seperti itu, karena secara teori memang sudah disebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan perkembangannya sedikit berbeda. Makanya kenapa pemerintah itu kaitannya menerapkan menikah untuk laki-laki usia 25 tahun, perempuan lebih rendah 20 tahun. Kenapa? Yeah. Ya karena secara teorinya perempuan tuh lebih siap, lebih matang, apalagi kalau sudah haid biasanya. Yeah. Jadi mereka tuh udah tahu yang namanya nyuci baju, masak dan lain sebagainya. Kalau ini penerapannya seperti dulu-dulu. Tapi dengan adanya gadget ini juga ada anak-anak yang sudah difasilitasi secara utuh asisten rumah tangga sehingga dia tidak bisa melakukan itu. Tetapi di sini saya jumpai masih banyak anak-anak perempuan yang masih bisa masak nasi, sayur, cuci baju, cuci piring. Sedangkan anak laki-laki tidak lebih ke sana gitu loh. Nah terus otak kanan otak kiri tadi itu kecenderungan anak laki-laki itu fokusnya bersenang-senang, tidak memikirkan dampak resiko yang akan terjadi. Pokoknya senang-senang dulu, resiko itu nanti. Nah itu laki-laki.
1: Urusan belakang.
0: Iya. Tapi kalau anak perempuan kan masih takut-takut.
1: Iya.
0: Nah gitu. Jangan nanti sapu mama marah ini begini. Nah masih ada kekhawatiran. Tidak, saya harus lakukan ini. Nanti sama mama marah. Saya harus taruh sepatu di sini, baju di sini, tas di sini. Tertib begitu. Nah itu kaitannya dengan teorinya memang seperti itu. Kita tidak bisa pungkiri. Makanya penting pendampingan terus-menerus. Kalau secara teori, laki-laki itu matang itu 25 tahun sampai 27 tahun sebenarnya. Makanya pemerintah mengambil di tengah 25 tahun untuk siap menikah. Dalam arti siap secara fisik iya, secara ekonomi iya, kematangan mentalnya, emosi tadi iya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan Bu, selain itu, faktor apa saja yang juga bisa mempengaruhi kesehatan mental anak selain gadget ini?
0: Sosial bisa tadi. Nah, karena gadget ini kan masuknya di sosial juga.
1: Iya.
0: Nah, kan cyberbullying tadi bisa menyebabkan itu. Kalau lingkungan secara langsung bisa juga lewat bullying tadi misalkan. Kemudian pola pengasuhan bisa juga mengakibatkan anak itu trauma sehingga membuat dia menjadi terganggu secara psikologis atau mentalnya. Nah terus selain paparan HP, kemudian pola pengasuhan, lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kondisi psikologis seseorang. Jadi keseharian kita memang kita tidak bisa pungkiri, sederhana saja. Bapak mama sudah asuh bimbing baik. Ketika anak berada di lingkungan yang salah, ibarat kata ini bu air satu gelas kejatuhan tai cicak. Bu, tai cicak itu kecil. Tapi air satu gelas tadi itu terkontaminasi semua toh, Bu. Nah, lingkungan tuh ibaratnya tai cicak tadi kecil, tapi pengaruhnya atau dampaknya sangat besar kepada individu secara psikologisnya, secara mentalnya, apalagi di usia remaja, di mana dia sedang mencari jati diri dan bingung perannya. Itu. Jadi saya menemukan memang beberapa fenomena di sini banyak remaja yang mengalami hal itu. Ketika saya bersyukurnya ketika mereka sadar bahwa saya harus mencari pertolongan kepada orang yang tepat, itu saya sangat salut sekali. Gitu. Ada di beberapa sekolah yang kadang WA saya, Bu, saya mau konseling di Ibu. Oh, boleh, boleh, silakan gitu. Bisa online, oh bisa. Bisa langsung juga bisa gitu. Nah, saya merespon itu. Artinya dia sadar saya butuh bantuan itu. Nah, gitu. Tapi enggak semua juga perlu bantuan secara apa ya, kepada profesinya apa ahlinya gitu. Ada yang belum paham hal itu. Tapi saya melihat saat ini sudah hampir sebagian

0: besar itu sudah paham. Ketika kita memberikan layanan gratis, misalkan di salah satu tempat, di kayak di toko gitu ya, maksudnya di pertokoan itu diberikan akses untuk memberikan sarana konseling gratis. Itu beberapa remaja yang banyak datang menceritakan diri saya begini, begini, begini gitu. Luar biasa, dan bahkan tuh anak laki-laki maupun anak perempuan mau menyampaikan itu yang saya sangat apresiasi, bahwa ternyata saat ini sangat dibutuhkan memang seperti itu. Jadi kita harus berdasarkan teori Bowlby itu, orang tua itu dengan anak itu jangan lepas dengan namanya interaksi komunikasi tadi, karena tidak bisa dipungkiri kelekatan, ada teori kelekatan antara ibu dan anak atau orang tua dengan anak. Jadi kita harus bisa memahami kondisi emosional anak kita, kapan anak kita sedih, kapan anak kita senang. Jadi kita nggak asal marah gitu, maksudnya memarahi anak-anak di saat yang kurang tepat. Nah, hal ini kadang bisa memicu kondisi psikologis anak-anak kita, ya. Seperti itu.
1: Nah, ini kalau tadi Ibu sempat katakan orang tua nih. Nah, ini sekarang untuk peran orang tua nih. Nah, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak menggunakan gadget ini?
0: Baik, jadi karena tadi kalau misalkan usianya SMP, SMA, menganggap anak saya sudah besar, nggak apa-apa.
1: Sudah bisa dilepas gitu aja, tanpa pantauan.
0: Iya, gitu. Sebenarnya itu penting. Gitu, penting. Jadi, saya mencoba untuk, artinya, supaya anak kita ini tidak menggunakan pin atau kunci, kata kunci. Kita sebagai orang tua bisa mengajarkan anak kita, permisi, mama boleh nggak cek HP-nya,
1: yeah.
0: Izin dulu, izin, supaya menumbuhkan rasa percaya diri, karena dia merasa saya sudah besar, saya punya privasi. Nah, ini perlu yang disebut komunikasi, yeah. Tadi, minta izin. Sama ketika kita orang tua melakukan permisi kepada anaknya tadi, maka anak akan meniru, permisi mama, saya boleh pinjam HP-nya mama, itu secara nggak langsung ada itu, yeah. Itu yang disebut dengan role model, panutan. Nah, kalau kita langsung ambil-ambil saja tanpa menyampaikan kepada anak dan terus hapus-hapus semua dan bahkan blokir-blokir, membuat anak itu menjadi tidak percaya sama kita sebagai orang tua dan menganggap, oh, mama, bapak ini tidak menghargai privasi saya. Itu jadi perlu yang namanya komunikasi, mengajarkan etika tadi.
1: Berarti kalau bisa, mungkin orang tua juga punya pengaturan sendiri untuk penggunaan gadget untuk anak tanpa anak-anak merasa dikekang gitu ya.
0: Terus ada penggunaan aplikasi kalau untuk anak-anak. Jadi orang tuh bisa memantau lewat aplikasi anak tadi, yeah. Kan ada YouTube anak, terus pokoknya aplikasi anak di mana ini lewat durasi 1 jam,
1: yeah.
0: Orang tuh sudah diingatkan, ini sudah lewat sekian loh, gitu. Ada kan aplikasi, yeah. Itu. Nah, untuk anak-anak. Tapi kalau untuk remaja tadi memang agak kesulitan kita menggunakan aplikasi itu, karena mereka sudah lebih canggih. Ngapain ini mama kok kayaknya sedang mengawasi saya? Bisa aja dia menutup akses itu. Jadi pentingnya selalu yang saya tekankan komunikasi kepada anak sih, saya pikir seperti itu, supaya menumbuhkan rasa percaya di percaya anak kepada orang tua, saling menghargai, sehingga anak itu akan mengikuti orang tuanya karena merasa, oh, ini orang tua saya itu cocok nih jadi panutan, yeah. Saya seperti itu. Jadi nggak mudah, memang saya bilang saya nggak nyalain orang tua dan lain sebagainya, tidak, karena mendidik itu memang nggak mudah,
1: yeah.
0: Gitu, butuh yang namanya komunikasi dan kesabaran. Terkadang itu tadi saya menganggap anak saya ini kurang ajar, masa saya ngomong 1 kali dia sudah 10 kali. Kita harus paham perkembangan lagi, iya. Tadi yang saya bilang perkembangan remaja, emosinya tidak stabil, dia lebih percaya teman, dan bahkan anak itu lebih suka membela temannya dibanding
1: curhat
0: orang tuanya,
1: ke temannya, ya?
0: Ya, salah satunya itu. Kemudian sedang cari jati diri. 4, ingin mencoba-coba. Ini tadi saya bilang, Bu. Kalau anak laki-laki lebih senang bersenang-senang mencoba, resiko itu nanti di bibir kanan. Makanya banyak kadang di sekolah, di kampus, yang banyak drop out atau dikeluarkan laki-laki dibanding perempuan. Gitu. Karena itu tadi nggak memikirkan resiko. Makanya saya bilang menjadi orang tua itu nggak mudah, maka dari itu kita harus berproses. Nah, kalau anak kita kenapa? Sejatinya mereka nggak ingin melawan kita, Bu. Benar, nggak ingin. Cuman itu tadi di luar kendali. Kenapa ya kok saya begini? Gitu, mereka sebenarnya mikir. Gitu. Kita juga tidak boleh terlalu menghakimi anak-anak kita. Kita juga semua saling menghargai satu sama lain. Harapannya sih seperti itu. Harapannya.
1: Berarti kayaknya quality time juga perlu ya, Bu?
0: Sangat, sangat. Minimal kalau ibu bapak bekerja sibuk, seminggu sekali, nggak harus keluar ya makan. Yeah. Tetapi di rumah, dan usahakan saya menyampaikan, bila perlu pada saat makan bersama, nggak ada namanya HP, itu zona bebas HP.
1: Yeah.
0: Pada saat makan, sehingga sambil makan, kita bisa sambil diskusi, menceritakan di sekolah seperti apa, perasaanmu
1: itu,
0: seperti apa.
1: Ada tuh, Bu, saya sempat nonton nih di medsos nih, di Facebook. Anak-anak di meja makan, bapak, anak-anak semua
0: pegang HP.
1: Pegang HP. Yeah. Mamanya ini dari dapur, udah siapin makanan. Cuma karena gak digubris. Akhirnya mamanya kembali lagi ke dapur. Terus mereka nunggu kenapa makanannya gak datang-datang. Terus sudah mamanya kesana ambil HP mereka masing-masing, dikasih masuklah ke makanan itu. Mungkin mau dikasih pelajaran kali ya. Berarti quality time perlu. Walaupun tidak harus jalan keluar.
0: Jadi di saat momen makan itu, momen makan itu, kebersamaan itu pasti akan ada. Nanti mama bisa tanya gimana perasaanmu hari ini.
1: Tapi anak-anak sekarang itu sulit, Bu. Kadang ditanya malahan muter, nggak pernah jujur. Tapi kalau sama temannya jujur.
0: Kita kembali lagi ke teori perkembangan tadi. Dia memang lebih percaya teman dibanding orang tua. Siapa? Orang tuanya kandung maupun guru. Gitu. Bahkan di sekolah mereka melawan guru, di rumah melawan bapak mama. Itu tadi yang saya bilang, tanpa sebenarnya mereka tuh nggak ingin melakukan itu, tetapi karena faktor perkembangan tadi, seolah-olah saya ini sudah besar loh. Itu anggapan mereka, saya ini sudah besar, ngapain diatur-atur. Itu persepsinya mereka tanpa dia sadari. Sehingga kadang dia berani melawan guru. Saya menemukan juga di media sosial, ada seorang anak ditegur baik-baik sama bapak guru. Dia malah buka baju nantangin itu pak gurunya. Mari sini, ayo kita berkelahi ya, gitu.
1: Waduh.
0: Nah, sebenarnya itu tadi yang saya bilang, meskipun kita ngomong atau bicara baik, tetap aja kadang mereka tersulut. Karena apa? Yaitu tadi, di fase perkembangan mereka lebih percaya sebaya. Gitu, temannya dibanding orang yang lebih tua, yaitu siapa? Mama, bapak, atau bapak ibu guru. Kadang bapak ibu guru tuh kesulitan, Bu. Nah, ternyata anak diajak ngomong baik, susah. It sama, orang tua juga kesulitan ke sana. Nah, memang perlu yang namanya ini, pihak ketiga, siapa? Ya, mungkin psikolog, konselor, boleh. Karena apa? Mereka cenderung bisa orang lain masuk. Kalau orang sendiri di dalam itu kayak ada bias. Allah, mama juga gitu. Ah, gitu loh. Ada gitu, terus terang aja ada gitu. Jadi, ada bias. Maka perlu pihak ketiga masuk untuk bisa berkomunikasi ini, memecahkan es yang keras tadi antara mama dan anak. Ya, perlu itu sebenarnya.
1: Berarti kerjasama sekolah, orang tua.
0: Sangat.
1: Ini kan untuk tumbuh kembang anak biar bisa optimal ya.
0: Iya, benar. Harus itu sebenarnya gitu. Cuman semua saya pikir di sini butuh proses.
1: Harus ada keterbukaan juga antara orang tua sama guru kali ya, Bu.
0: Ada beberapa sekolah yang memang sempat saya memberikan apa ya, sarana konseling juga ada beberapa sekolah di sini. Jadi sangat efektif juga menurut saya seperti itu. Ketika mereka kesulitan dengan bapak ibu guru yang lain, oke silakan nih cerita sama ibu, nggak apa-apa gitu. Sehingga memberikan akses mereka itu rasa dipercaya, ya, rasa diterima. Karena saya selalu berpikir ketika mereka ini keras di rumah, dididik yang keras di rumah, lalu datang ke sekolah, dia ingin suasana kan yang nyaman, senang, gurunya bisa ngertiin dia. Itu harapan anak-anak, ya, kan seperti itu. Nah, kita
1: bahkan kita lihat ada tuh siswa yang akrab dengan gurunya.
0: Gitu, karena dia merasa dimengertiin, didengarkan. Anak itu butuh dimengerti, didengarkan, dipahami, seperti itu gitu. Sebenarnya enggak, yang terpenting dicukupkan sandang pangan, oke. Anak-anak bisa tenang, kemudian dimengerti, didengarkan keluh kesahnya. Gitu.
1: Iya, Bu, mungkin Bu bisa kasih tahu sama kita semua nih, apa sih apakah ada tips-tips yang sederhana aja sih agar anak-anak ini tetap sehat secara fisik di era digital ini.
0: Baik, jadi bijak dalam penggunaan gadget. Salah satunya orang tua juga konsisten dalam pola pengasuhan. Jangan tadi yang seperti saya bilang, mungkin mohon maaf panas-panas saya ayam nggak konsisten, maka anak akan kembali ulang. Dan itu harus memang di tahap anak, konsistensi itu. Jadi ketika di sekolah ditanya, diajarkan apa, taruh baju begini, taruh sepatu, itu yang kita ulang. Jadi apa yang sudah diterapkan di sekolah, kita ulang di rumah. Itu harus, sehingga antara sekolah dan rumah itu sama. Bila perlu, orang tua tanya, Bu, hari ini tadi belajar apa? Oh, belajar tentang ini, Bu. Nah, itu yang kita terapkan kepada anak kita. Gitu, kalau untuk anak-anak TK, SD, kan begitu penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kita konsistensikan ketika SMP, SMA, maka tinggal kita terus ngasih ingat saja. Maka itu mudah-mudahan bisa berjalan karena apa? Konsisten tadi gitu. Nah, kalau kita TK, SD sudah bagus, SMP sudah merasa dia besar, SMA besar, ya terserah sudah. Nggak boleh, terus terang aja nggak bisa kita bilang terserah, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tetap di usia anak kan, Bu, secara undang-undang,
1: benar,
0: secara perkembangan masih masuknya remaja gitu.
1: Kalau dari sisi psikologi nih, Bu, kira-kira berapa lama anak-anak itu durasi agar penggunaan gadget untuk anak-anak itu ideal sesuai dengan usia mereka.
0: Jadi kalau usia 2 sampai 5 tahun 1 jam lah.
1: 1 jam.
0: Ya. 6 tahun ke atas boleh 1 jam sampai 1 jam setengah, tapi di diatur. 1 jam pertama oke, sudah istirahat ya, tidur mungkin. Oke, waktunya belajar. Nanti setelah itu baru lanjut lagi 30 menit. Begitu, jangan diberikan nonstop seperti itu. Nah, terus diberikan batasan. Di hari apa nih? Sabtu Minggu kah atau Minggu saja seperti apa? Karena ada sekolah yang Sabtu itu libur. Oke, kalau dikasih Sabtu dan Minggu. Tapi ada sekolah yang Sabtu masuk. Jadi perlu untuk memberikan di hari Minggu saja mungkin. Jadi tidak membuat mereka tuh capek dengan HP-nya saja. Ketika mereka lelah di pembelajaran, pulangnya siang, tidak terakomodir atau kurang dipahami ketika di rumah, bapak mama sibuk kerja, maka dia menggunakan HP terus-menerus. Alhasil orang tua kadang kehilangan momen emosional tadi, kedekatan emosional tadi dengan anak. Terserah sajalah, yang penting dia aman, tenang. Enggak gitu konsepnya. Gitu.
1: Selama ibu melakukan pendampingan, untuk orang tua meminta tolong untuk pendampingan, anak-anaknya setuju dengan durasi seperti itu. Apakah ada yang tidak?
0: Di sini bukan setuju nggak setuju, lebih kepada saya menerapkannya gini. Kalau dia setiap hari itu sekian jam, bisa nggak dikurangi 30 menit? Nah, itu saya tekankan di sini. Saya memberikan terapinya namanya behavior chart. Jadi saya berikan teknik itu per 30 menit dikurangi perharinya. Per 30 menit tidak boleh langsung. Karena kalau langsung pasti akan terjadi perlawanan. Dia enggak akan menerima itu. Nah, seperti itu. Kemudian saya selalu menyampaikan pada orang tuanya, tolong diberikan aktivitas lain. Kesenangan dia apa?
1: Yeah.
0: Ada tuh yang seneng main sepak bola. ada yang seneng yang tadi saya bilang yang dia terpapar oleh pornografi dileskan musik. Itu musik. Terus ada yang emosinya meledak-ledak. Saya sampaikan dia senang apa, saya tanya olahraga nggak suka, musik nggak suka, senangnya apa, saya senang pelihara ikan. Nah, dia pelihara ikan, dia tahu ikan ini yang jantan mana, yang betina mana, proses pembuahannya seperti apa, dan dia sudah mulai beranak, dia kasih bersih itu, kolam-kolamnya itu, rutin melakukan itu. Sehingga ketika dia mengalami mungkin masalah psikologis, maka bisa terekspresikan dengan melihat ikan-ikannya. Seperti itu. Ada yang senang masak, ya boleh silakan bisa masak. Kapan nih gitu. Kita ketemu ya, masak gitu. Jadi ketika saya melakukan kunjungan, saya tanya, "Mana ikan-ikannya ini? Ini ikan apa? Ini ikan apa?" Saya tanya seperti itu. Ini ikan ini dia jelaskan. Tahu yang kita ini kan awam ya ikan ya, yeah. Gitu yang jantan mana betina kan nggak tahu,
1: tapi
0: dia bisa jelasin. Nah, itu hebatnya. Terus saya tanya, dulu kan sukanya main game, tapi kalau bisa sekarang gamenya dikurangi ya gitu. Tapi kalau untuk melihat, membaca literasi tentang ikan, boleh saya berikan izin, boleh. Ya, saya mau arahnya ke sana. Karena saya jelaskan kalau sering menggunakan gadget untuk game itu emosinya mudah meledak. Kemarin kan sempat toh melakukan hal-hal seperti ini. Dia mengangguk gitu. Jadi sekarang dibatasi untuk mendapatkan informasi terkait literasi tentang dunia ikan. Hmm. Ya, misalkan dia bilang gitu, sepakat. Jadi memang di usia remaja enggak mudah. Terus terang aja naik turun, tapi kita tetap konsisten seperti itu. Maka dia akan punya batasan-batasan itu. Terus kita berikan aktivitas keseharian, misalkan wajib cuci baju sendiri. Itu juga mengalihkan penggunaan gadget.
1: Iya.
0: Cuci baju
1: ada aktivitas sendiri, yang mereka lakukan.
0: Cuci baju sendiri, setrika baju sekolah sendiri. Saya sampaikan itu. Nanti 1 minggu, 2 minggu itu fasenya sampai 1 bulan. Kalau itu bisa terakomodir baik, konsisten, oke. Okay. Terus selain cuci baju, setrika, makan piring dicuci sendiri. Nah, itu saya tekankan di situ. Proses awal, setelah itu baru tahap demi tahap lagi. Nah, nanti dia akan mengisi centang gadget ini agak susah kalau silang di hari apa, Senin kah, Selasa kah, Rabu kah, Kamis, nanti dia akan silang. Nah, saya menggunakan terapi sistem behavior chart itu.
1: Berarti ini juga salah satu langkah yang dilakukan agar anak-anak tidak menarik diri dari lingkungan sekitar, ya.
0: Benar.
1: Kalau dulu itu ya Bu ya, anak-anak biasa kita udah janjian mau main gini. Zaman dulu tuh pulang sekolah, ayo ketemuan, kita
0: nanti
1: ketemuan
0: sore jam segini main
1: di pohon ini nih gitu. Tapi sekarang kan ya begitu pulang plek taruh buka seragam
0: HP langsung
1: HP, buka, langsung mau gitu. Bahkan ada yang belum sempat buka seragamnya, buka bajunya langsung. Menuju ke meja makan, tetapi ada juga orang tua yang membiarkan.
0: Ya. Nah, ini perlu konsistensi tadi. Yeah. Buka, ganti baju dulu, cuci kaki, cuci tangan. Nah, ini bagi mama yang ada di rumah. Nah, sedangkan sekarang mama juga kan
1: kerja.
0: Di rumah itu kadang kosong, jadi kita nggak bisa memantau secara utuh. Nah, yang penting yaitu dengan adanya gadget tadi, telepon, mungkin video call, tanya, oh, sudah pulang sekolah, sudah. Loh, kenapa belum ganti baju? Sudah pegang HP, ayo. Ayo ganti baju dulu. Cuci tangan, cuci. Kan begitu.
1: Iya.
0: Nah, minimal kalau nggak bisa secara langsung, virtualnya
1: ada juga ini. Tuh yang sudah dipasang CCTV di rumah kan. Langsung bikin apa tuh? Itu kan itu juga mungkin salah satu
0: pencegahan.
1: Iya, upaya yang dilakukan oleh orang tua ketika mereka tidak sama-sama dengan anaknya di rumah, ya.
0: Iya.

0: anak ini kadang-kadang dia putar
1: CCTV-nya.
0: Kebetulan kedudukannya di meja. Sudah kalau begitu rubah saja,
1: iya,
0: jangan di
1: betul.
0: Meja.
1: Harus
0: jangan
1: di
0: bisa di

0: berusaha.
1: Iya.
0: Kalau kalau yang tadi di bawah ya jelas anak-anak sudah pintar gitu loh. Jadi kita harus taruhnya di atas.
1: Mama, mama biasa mantau nih.
0: Gitu. Jadi harus taruh di atas yang tidak mudah untuk dia rubah dan lain sebagainya.
1: Nah, mungkin langkah kecil apa yang bisa langsung diterapkan keluarga hari ini? Kalau mereka mendengarkan dialog kita pagi hari ini nih, membantu sekali menambah manfaat, menambah pengetahuan untuk mereka, khususnya bagi orang tua tentang apa yang harus dilakukan. Dan kita bersyukur sekali ada Ibu Rinjani yang hadir sebagai seorang psikolog.
0: Baik, jadi hal kecil sederhana saja, komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Komunikasi itu. Kemudian konsistensi. Seperti itu. Kemudian menerapkan zona bebas HP ketika makan. Minimal jangan banyak-banyak ya. Komunikasi ini juga enggak mudah. Kemudian konsistensi ini juga enggak mudah. Menerapkan bebas HP ketika makan enggak mudah. Butuh perlahan-lahan. Jadi mungkin hari ini satu minggu komunikasi dulu, kemudian satu minggu besoknya berarti kalau ini sudah berjalan, komunikasi dan konsistensi, kemudian minggu ketiganya bisa ketiga-tiganya. Nggak bisa nih langsung hari ini tiga, tabrak, nggak bisa. Gitu loh. Jadi perlu yang namanya 3B juga, batasi, bersamai. Jadi kita perlu yang namanya memahami kondisi emosional anak kita gitu. Jangan terburu-buru marah-marah anak kita juga. Ya memang kita sadar, saya sadar sekali. Kadang kita ini dapat tekanan dari tempat kerja, pulang capek, anak kita begitu emosi yang ada. Bagaimana orang tua juga belajar untuk mengendalikan emosi?
1: Iya.
0: Perlu sekali itu gitu.
1: Berarti bukan anak-anak saja yang buat psikolog, orang tua juga.
0: Iya, perlu sekali. Jadi kita sama-sama terus terang menjadi orang tua enggak mudah, kemudian menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan untuk anak-anak kita, kita juga terus belajar untuk diri kita sendiri. Terus kita sebagai orang tua itu terus belajar. Kenapa, Bu? Karena anak-anak kita itu pintar-pintar.
1: Ya.
0: Jadi kita harus jauh lebih pintar daripada anak kita, begitu. Supaya kita tidak kehilangan momen-momen itu.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi komunikasi, konsistensi, kemudian bebas apa namanya HP ketika makan, bersamai anak-anak kita ketika dia mungkin menggunakan HP, memberikan edukasi juga gitu kepada anak-anak kita, memberikan batasan-batasan.
1: Iya.
0: Hal-hal sederhana sebenarnya seperti itu.
1: Baik, menarik sekali obrolan kita pagi hari ini. Ya Bu, sebelum kita akhiri, mungkin ini juga sebagai closing statement ya. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk orang tua, juga harapan Ibu untuk generasi anak Indonesia di era digital? Silakan Bu.
0: Baik, jadi harapan saya untuk orang tuanya itu jangan terburu-buru sebagai orang tua tuh merasa benar, nyalain anak kita enggak. Kita sebagai orang tua juga perlu belajar. Untuk anak-anak, kita harus lebih bijak dalam penggunaan gadget. Kenapa? Gadget itu memang diperlukan, penting di zaman atau di era sekarang. Tetapi kita tidak boleh dikendalikan oleh gadget itu. Kita yang harus memberikan batasan kepada penggunaan gadget itu sendiri. Jadi kita sama-sama bapak, mama, anak, mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk lebih baik di masa yang akan datang. Saya pikir tidak ada kata terlambat. Menurut saya tidak ada kata terlambat. Kita harus terus belajar seperti itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu untuk informasi edukasinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu ini menjadi bekal ya, bekal bagi orang tua dalam mendampingi anak untuk menghadapi perkembangan teknologi dengan bijak pastinya ya. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya kesehatan anak ini bukan hanya soal fisik yang kuat, tetapi juga harus mental yang sehat ya, dan komunikasi ya, seperti tadi Ibu sampaikan. Teknologi memang adalah alat yang sangat membantu kita, sangat bermanfaat, tetapi harus digunakan secara bijak, karena kita tahu bahwa anak-anak ini adalah peniru nomor satu di dunia ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Rinjani sudah hadir di Studio Pro 1. Semoga nanti kita ketemu lagi tentunya dengan topik yang berbeda ya. Dari manapun berada, demikian dialog interaktif untuk hari ini. Saya Nele Mansora, terima kasih atas

0: kebersamaan Anda selama sejam ini, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sama-sama.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar